Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara. RRI Bandar Lampung.

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: て最後もしくはあのね There we go.
1: There you go, there's your clip. They shredded it. We had fun. Outrageous from Fosh.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: emang nggak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

0: Anda. Tendangan kembali dilepaskan. Wow.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Rumbu RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

turnamen FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia. Yes,

0: nggak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: RRI Bandar Lampung.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini. Kamu, Radio Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: Masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman Pro 2. Senang banget hari ini Fili akan menunaikan ya janji-janji. Kayak kalau misalnya ngomongin ataupun kita update story tentang wisata ataupun ada tentang budaya gitu ya. Pasti komen-komen kamu minta yang ini kan? Ini yang kamu mau kan, teman Pro 2? Ini yang kamu tunggu-tunggu kan, yang untuk ngobrol sama kamu, yang udah kamu lihat di Instagramnya @pro2bdl, Fili bakal ngobrol sama siapa? Ini dia. Langsung saja Fili akan sapa dulu. Selamat pagi, Fili sudah kehadiran Miss Bong. Selamat pagi, Miss.
1: Pagi, Kak. Hai. Pro2.
0: Iya.
1: RRI. Thank you for having me.
0: Terima kasih. You look so good, by the way.
1: Thank you, Kak juga. Tapi mungkin ini cuacanya Lampung sih, Kak. Mm-hmm. Cahayanya Lampung.
0: Oh, gitu. Yang bikin indah ya.
1: Iya, mataharinya gitu loh.
0: Oke. Teman Pro2, untuk kamu yang udah enggak sabar lagi untuk tanya-tanya ya. Ya oke, sabar, tenang, enggak usah tangting ya. Fili tunggu komen ataupun pertanyaan kamu untuk Miss Bong. Fili takutnya ntar Fili ngobrolnya keseruan ya. Nanti WA kamu enggak kebaca, jadi langsung aja WhatsApp Fili di 081 79 925 925 ya. Boleh di chat dari sekarang, nanti bakal Fili pilihin. Soalnya kalau teman Pro 2 nanya tuh pertanyaannya kadang ada ajaib-ajaibnya ya, Miss. Jadi nanti kita pilih dulu. Dari sekarang kita suruh WhatsApp ya. Teman Pro 2, pariwisata saat ini bukan lagi sekedar tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang cerita, budaya, dan pengalaman yang ditawarkan kepada setiap pengunjung ya. Di tengah persaingan industri pariwisata, kekayaan budaya justru menjadi identitas yang membuat sebuah daerah memiliki daya tarik berbeda. Nah, Lampung memiliki potensi besar mulai dari tradisi, kuliner, seni, hingga keramahan masyarakat yang dapat menjadi nilai tambah dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Dan hari ini, Fili sudah kehadiran Selfie Bong atau yang akrab disapa Miss Bong, co-founder The Hurun sekaligus bagian dari portfolio Lampung Marriott Resort. Dan kita akan berbincang mengenai bagaimana budaya dapat menjadi fondasi utama dalam membangun pariwisata yang berkelas sekaligus berdampak bagi masyarakat lokal. Oke, ini pesan-pesan dari sponsor ya, harus diselesaikan. Kalau enggak kalau enggak nanti kena ya, kena pertanyaan kenapa gitu kan ya. Kak ataupun Miss Bong, selamat pagi, senang sekali tadi Fili udah sampaikan di awal. Setiap kita update atau ngobrolin tentang budaya, kemudian juga sedikit-sedikit membahas tentang pariwisata, pasti komennya tuh yang masuk, ngobrol sama Miss Bong dong, Miss Bong kapan datang, kapan ternyata.
1: Masih sih?
0: Oke, okay, fine gitu. Jadi hari ini kita hadirkan ya, aktif banget ya Miss, mengeksplorasi keindahan lokal gitu kan ya, dengan gaya yang estetik dan juga elegan. Nah, dari sekian banyak daerah, apa sih momen falling in love pertama seorang Miss Bong dengan potensi budaya di Lampung sampai akhirnya mutusin membangun dalam tanda kutip The Hurun?
1: Oke, okay. Momen fall in love untuk Lampung, kan aku lahirnya di Lampung ya. Mm-hmm. Jadi momen-momen my magical ya, itu aku udah pernah ngeliat, karena aku di metro. Aku pernah ngeliat bulan yang gede banget, sampai aku tuh nyari-nyari di foto, pernah gak sih ada ngeliat bulan sebesar itu. Aku sampai gak tahu itu kah iya atau enggak. Pernah ngelihat seperti apa tuh yang namanya rainbow, pelangi, yang awalnya itu di sebelah beca aku waktu ke sekolah. Okay. Itu mulainya di bawah situ. Nah, aku tuh penasaran apakah ini tuh cuma terjadi di Lampung, hal-hal magical seperti ini. Jadi kalau aku pergi-pergi gak pernah tuh ada hal kayak gini gitu kan. Jadi berjalannya waktu, karena aku pemerhati, aku ngeliat alamnya Lampung ini indah banget, dan itu gak bisa ditemukan di tempat lain. Tapi kalau kita membicarakan hal-hal indah yang ada di Lampung, itu juga di dunia lain banyak nih hal yang indah. Di dunia lain gak kalah indahnya. Mungkin di Maladewa atau gak di Australia yang ada The Great Barrier Reef. Secara ekosistem kita gak mungkin bisa menang dari Australia kalau sekarang kita compare dengan mereka. Tapi apa sih yang bisa kita menang adalah kebudayaan. Karena kebudayaan tuh gak bisa ada yang copycat. Gak bisa ada yang sama. Kebudayaan Lampung ya Lampung aja yang punya. Jadi kita pikir ya udah deh, yuk kita develop gimana caranya kita bersatu nih. Yaitu kita bentuk dengan The Hurun. Jadi dari awal kita gak pernah mengatakan diri kita adalah seorang developer. Kita mengatakan kita adalah sebuah pembangunan berbasis komunitas. Makanya setiap kali kita bikin event, event kita tuh selalu merangkul.
0: Oke. Gitu. Banyak pengusaha ataupun pihak-pihak yang apa ya, bergerak di bidang pariwisata gitu, Miss, dan berfokus kepada modernitas aja. Tapi kenapa kalau Miss Bong sendiri, kemudian juga bareng sama The Hurun, itu justru lantang menyuarakan pariwisata berbasis budaya gitu? Kenapa pendekatan budaya ini jadi kayak jiwa atau ruhnya proyek yang Miss Bong sentuh?
1: Jadi gini, Lampung ini termasuk baru dalam pariwisata yang akan naik. Jadi waktu kita pertama kali mau menyentuh Lampung dalam sisi pariwisata, saya tahu Lampung pariwisata sudah lebih jauh lah gitu, sudah ada, tapi belum pernah mengena sampai ke dalam-dalamnya.
0: Okay.
1: Dalam artian kok gitu-gitu aja. Uh-huh. Kita membutuhkan sesuatu yang ada gebrakan nih.
0: Okay.
1: Tapi dari sisi mana?
0: Uh-uh.
1: Dari satu, saya seorang traveler dan saya selalu ingat apa sih yang bikin saya tuh ingat di tempat lain adalah kebudayaan, karena lagian kebudayaan nggak bisa dicopy. Dan ya harus mengangkat kebudayaan itu. Nah, waktu saya berjalan menjalani ini, saya mulai memahami bahwa orang Lampung sendiri itu sebenarnya juga sudah nggak begitu peduli dengan kebudayaannya. Jadi persatuan itu udah nggak ada. Orang Lampungnya sendiri mulai ada loose faith dengan Lampungnya, sudah mulai nggak ada keyakinan. Oh, kalau pariwisata kita tuh bisa loh, gitu, udah mulai hilang. Jadi kalau kalian mempelajari pattern kita, pertama kita masuk ke memperkenalkan Lampung, kita bahkan tidak ada memperkenalkan proyek kita. Kita membuat campaign Discover Lampung, tapi tidak ada satupun menyebut tentang hotel kita.
0: Okay.
1: Kita menyebut tentang The Hurun. Ada desa yang indah di mana hati yang rindu bisa menemukan kedamaian, hati yang tenang itu bisa ditemukan di desa The Hurun. Itu yang kita angkat gitu kan. Tanah yang makmur, tanah yang subur, itu kita ingin orang-orang Lampung ingat, ini loh tanah kita tuh kaya loh dengan segala hal yang ada di Lampung. Itu yang kita angkat dulu. Jadi perlahan kita membangkitkan semangat orang Lampungnya dulu. Karena kalau kita mau mengangkat apa pun itu harus dari orang-orangnya dulu ya. Itu yang approach kita yang pertama dari The Hurun.
0: Oke, okay. Dan sebagai seseorang yang punya latar belakang kuat di industri kreatif, kemudian juga fashion, Miss, gimana sih Miss ngelihat keterkaitan antara tren gaya hidup anak muda sekarang gitu ya ke pelestarian budaya lokal? Gimana caranya Miss Bong gitu untuk hadir mengemas budaya biar kesannya tetap trendy, gak kuno gitu di Gen Z lah?
1: Nah, sebenarnya itu juga adalah sebuah challenge ya. Challenge dari yang sudah lebih senior dengan yang lebih muda. Karena justru Gen Z itu biasanya mau sesuatu yang modern.
0: Okay.
1: Dan yang sudah lebih senior, mereka mau lebih ada pakeman.
0: Okay.
1: Tapi sebagai saya yang sekarang ini bahasa di tengah-tengah, saya tuh melihat kita yang lebih senior harus mau memahami bahwa sebuah budaya itu bergerak. Kita ada sekarang ini pun itu sudah dibentuk dari ribuan tahun yang lalu loh.
0: Okay.
1: Apa yang ada dari kita sekarang. Jadi kita gak bisa, oke, kita harus pakemnya, kita harus membiarkan anak-anak muda ini berkreatif, biarkan mereka berkreatif, tapi mengingatkan mereka dengan, oh ini dasarnya, pakemnya memang begini, tapi kamu bisa olah secara kreativitas kamu dengan apa yang berkembang. Karena kita gak bisa selalu ada di belakang. Kita boleh mengingatkan belakang, tapi kita harus bisa berkembang ikuti zaman.
0: Oke, okay, dikasih tahu playgroundnya di sini, aturan mainnya begini, gitu ya, Miss.
1: Benar. Menurut aku kita nggak bisa lupa, gitu loh. Tapi creativity kan jalan terus ya, dan kita nggak boleh kehilangan akar kita. Tapi bagaimana kita bisa ikut relevan, gitu loh? Memasukkan semua elemen-elemen itu, misalnya nih, kita membuat PR package. Kita membuat event ya, kita banyak membuat event. Tapi bagaimana sih event kita itu supaya tetap modern, tapi masih orang itu seneng. Misal PR package kita untuk Pesenggiri 2026 ini, kita buatin, kita masukin ke dalam tumbukan, tumbukan kecil, apa itu namanya ya, untuk ulekan gitu. Di dalamnya garam dan ada hitam kita campur. Itu adalah invitation kita dan itu seperti mengingatkan. Kalau zaman dulu orang itu tetangga itu suka pinjem-pinjeman bumbu dapur. Itu adalah tanda kalau kita ini saudara deket secara tetangga. Dan ketika kita ada cara, apa yang dibawa adalah alat-alat dapur karena kita bantu masak. Gitu loh. Hal-hal seperti ini anak muda mungkin nggak pernah ngerasain. Karena udah nggak ada lagi tuh masak rame-rame di dapur tetangga gitu. Tapi ini bisa dimasukkan lagi secara modern, dikemas dengan baik dan di ceritakan lagi aja seperti itu.
0: Oke, okay, Miss, di The Hurun sentuhan kebudayaan dan keterlibatan masyarakat tuh kan kayaknya tadi berkali-kali dibilang kita bangun dulu masyarakatnya gitu kan. Kita bikin dulu mereka untuk tahu dan aware dan seterusnya. Boleh gak sih diceritain nih, yang mungkin ada satu pengalaman yang bikin Miss ngerasa emosional atau bangga atau terharu saat berhasil mewujudkan dengan masyarakat atau hubungan tersebut? Boleh event atau kegiatan apapun?
1: Kita itu sebenarnya pas sendiri yang terjadi kali ini sebenarnya hasil dari tahun lalu ketika kita ada penyerah terimaan jalan.
0: Okay.
1: Mungkin kalian pernah dengar ada berita kita serah terima jalan yang kita sudah perbaiki. Nah jadi yang nari, kan biasa di Lampung ada tari sembah ya, ketika ada acara. Jadi kita minta anak-anak desa yang nari. Kita sewain baju gitu kan. Dan anak-anak desa tuh latihan. Mereka latihan, mereka nari, keringetan, mereka nervous. Karena nonton kan ya kepala-kepala adat gitu ya, kepala-kepala desa, orang-orang penting. Tapi ketika mereka nari, itu gak ada yang nonton. Nyadar gak kak? Ketika ada tari sembah, tidak ada yang memperhatikan tarian itu. Dan itu menurut saya sangat disayangkan. Karena ketika mereka latihan, mereka menghabiskan waktu mereka untuk latihan, menghabiskan makeup mereka, effort mereka, dan perasaan mereka, mereka taruh di situ. Tapi kenapa kita yang harusnya appreciate seni itu, kita malah memakai momen itu untuk ngobrol. Nah dari situ saya mikir bagaimana kita mengemas sebuah seni yang kita presentkan itu untuk orang bisa terus fokus ke situ. Nah itulah kita bilang, yuk kita bikin kelas tari. Sebenarnya pas sendiri itu terbentuknya dari situ. Nah jadi yang menari waktu itu juga anak-anak desa. Anak desa di belakang itu kita panggil untuk perform di sana. Di Pesenggiri tahun lalu mereka juga kita involve dan kita bangga ya. Kita very proud ngelihat perkembangan kita sampai hari ini. Dan ketika kita bikin acara Lampung Pinktober tahun lalu, kan kita minta mereka ikutan cheering di pinggir jalan gitu kan. Anak-anak SD itu tuh ikutan cheering dan itu seperti mereka mengapresiasi perkembangan desanya mereka bertumbuh karena tamu-tamu yang hadir. Itu beda loh. Ucapan orang yang mereka hadir karena mereka ya udah harus hadir dengan mereka yang hadir ngasihin air minum ke pelari karena mereka mengapresiasi desanya mereka yang jadi lebih makmur gitu ya. Mungkin saya nggak bisa bilang makmur itu luar biasa makmur karena saya juga di situ udah saya perhatikan belum segitunya. Tapi ada kemajuan di situ dari sisi pariwisata setidaknya Mutun aku lebih rame gitu ya. Dulu rame, sekarang mungkin lebih rame, lebih diapresiasi. Dari situ saya ngerasa proud sih.
0: Dan kalau kita bicara mengembangkan pariwisata yang berbasis ekologi gitu ya Miss, mungkin atau nggak mungkin ini pasti nggak mudah, harus ada idealisme yang Miss pegang teguh gitu kan ya. Dan kita kalau bicara tentang idealisme pasti ada komen-komen atau bahasan-bahasan orang, Miss Bong terlalu idealis misalnya dalam tanda kutip. Gimana apa ya kalau bisa dibilang cara ataupun kenapa Miss tetap konsisten di jalur ini gitu ya, tetap teguh dengan pendiriannya. Mungkin ada alasan khusus kah? Idealis. Mau dibilang terlalu idealis juga terserah deh gitu.
1: Idealis apa nih kak?
0: Misalnya untuk terus mengembangkan si pariwisata yang berbasis ekologi tadi. Kan gak mungkin tuh kalau kita terlalu gampang disetir dan seterusnya dan seterusnya. Pasti ada nilai yang kak atau Miss pegang teguh gitu. Ada nilai yang ini gak boleh ditawar, segini standarnya Miss Bong gitu. Pasti dibilang sama orang, gak bisa lah, naik turun dikit lah, beginilah, begini, ayolah, mau inilah. Kenapa? Apalagi cewek ya kan kak, pasti dibilang sama orang, banyak batasan, perempuan lebih banyak batasan gitu kan ya. Untuk bisa berdiri setegar ini, memegang nilai-nilai ataupun standar-standar yang Miss Bong tetapkan, kenapa bisa strict itu gitu? Tetap bertahan gitu.
1: Makanya ketika diomongin ini strict gitu ya kak ya, aku sebenarnya ngerasa tidak ada halangan itu di tim aku sih kak. Selama ini apa yang ada di kita, apa yang kita jalankan sesuai value-value kita. Value kita tuh simple kok sebenarnya. value kita dari hotel sendiri sebenarnya menjadi tempat destinasi di mana orang-orang itu membuat memori indah dengan keluarganya.
0: Oke. Okay.
1: Makanya feeling itu ketika kalian ke hotel itu kalian akan ngerasa happy kan. Itu nggak bisa didapetin di tempat lain. Banyak orang ngomong itu. Kenapa Marriott Lampung itu beda?
0: Rasanya.
1: Kenapa rasanya itu beda? Hotel mah banyak kayak yang bagus. Kita nggak bisa menang. Di Bali banyak yang indah, di Labuan Bajo banyak yang mewah-mewah. Kita mah nggak ada apa-apanya. Tapi apa sih yang bikin beda? Itu perasaan. Nah, ketika kita ngebentuk perasaan-perasaan ini, itu nggak ada yang mempertanyakan.
0: Okay.
1: Itu yang jadi idealis-idealis itu menurut saya orang-orang Lampung atau nggak tim kita yang dari Lampung, dari Jakarta, mereka itu punya visi misi yang sama mungkin sebenarnya. Jadi mereka itu sama-sama pingin maju dan mereka willing to listen.
0: Okay.
1: Jadi ketika ada, apakah ada yang bilang, oh ini terlalu lebih nih, berlebihan nih, itu nggak ada kak.
0: Okay.
1: Atau mungkin gak nyampe ke aku. Tapi so far sih gak ada ya kak. Jadi aku juga mungkin beruntung juga punya tim yang banyak perempuannya. Jadi perempuan-perempuan ini yang menurut aku sangat strong. Dari awal tim aku memang lebih banyak woman leadership. GM kita perempuan, tangan kanan aku perempuan. Ya memang pastinya ada laki-laki juga di situ, tapi yang membuat ide kreatif itu banyak perempuan. Jadi ketika kita bicarakan apakah sebagai perempuan susah, enggak, karena kita banyak the woman touch di situ.
0: Okay.
1: Sentuhan detail of attention itu dari perempuan, bagaimana cara menyentuh hati orang, apa sih yang dicari dari seorang ibu, apa sih yang dicari seorang anak-anak, itu kita paham dari situ. Jadi enggak ada tantangan sih di situ. Jadi I think selama kita mendapatkan tim yang satu visi, satu jalan, semuanya jalan aja sih kak. Mungkin itu ya growth kita dalam, kita 2 tahun nih. Selama 2 tahun ini perkembangan kita cepat sih.
0: Okay. Dan kalau misalnya kita bicara tentang rasa ya, tapi ini gak tahu ya, ini kayaknya sangat pribadi ya teman Pro 2 dan pilih pilih mungkin kurang objektif gitu menilainya. Cuman pertama kali minum kesana, jujur pilih sama teman, tidak sama keluarga gitu. Tapi nggak tahu pas pulang, kayaknya ada perasaan bilang bahwa kayaknya gue harus balik sini sebawa keluarga gue deh gitu.
1: Iya jadi, gitu.
0: Iya jadi kayaknya kok kayak ada. Iya tapi kalau misalnya dibilang apa yang ditanya tuh apa, nggak bisa jawabnya, nggak tahu gitu.
1: Benar-benar. Nah itulah yang apa yang sebenarnya kak. Ketika kita membicarakan perasaan ya kak ya, perasaan itu nggak hanya tentang hotel, nggak hanya tentang servis, tapi juga tentang kebudayaan.
0: Iya benar sih.
1: Jadi kebudayaan itu pun bisa dirasakan. Kalau kita ngomongin Pesenggiri kan, Pesenggiri ada namanya Nyimah gitu kan, Sakai Sambayan, itu adalah filosofi-filosofi yang sangat baik untuk ada di Lampung. Dan itu sebenarnya adalah filosofi yang tim kita di Jakarta pun mereka mempelajari, mereka godok ini sampai apa sih yang bisa kita masukkan ini ke dalam sehari-hari kita nih gitu kan. Jadi kita memahami banget apa sih yang harus dimasukkan gitu. Jadi menurut kita ya itu kak, menyentuh hati orang melalui kebudayaan, rasa dari makanan.
0: Benar.
1: Apa sih yang bikin experience jalan-jalan itu makanannya beda? Karena makanan enak di mana-mana enak. Tapi apa yang bikin orang itu ketika mereka ke Waimano, mereka bilang gila ini iga enak banget. Padahal yang jualan iga mah satu Indonesia, kak. Kenapa iganya Waimanom terkenal sampai orang-orang semua juga bikin iga di Lampung? Sekarang menunya banyak banget iga kan. Dan kita nggak ngerasa keberatan. Kita justru seneng ketika ada sebuah tren tercipta dari kita, karena berarti dari situ apa yang kita kerjakan itu benar gitu loh. Jadi kita harus berkembang.
0: Benar sih.
1: Seperti Pak Kospati gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin cultural food di Lampung ini kan, Seruit Bulin itu kan jaya banget. Sebenarnya kalau kita ngelihat Seruit Bulin, aku kebetulan baru kenal banget, tapi aku memperhatikan. Cara Seruit Bulin itu dipresentasikan itu bukan hanya sekedar ikan dikasih sambal loh, tapi kebudayaan di dalam satu sajian itu daun-daun yang macam-macam, ada julang jaling, ada sayur-sayuran yang kalian mungkin biasa untuk orang Lampung, tapi untuk orang luar itu rasa yang mereka akan feel dan mereka akan ingat dan dibawa pulang gitu loh. Feeling-feeling ini yang bikin orang kenapa cinta banget sama Seruit. Tapi kan ini dari sisi Seruit Bulin. Sebenarnya di Lampung ketika kita eksplor misalnya Pak Kospati, itu siapa yang tahu Pak Kospati di Lampung? Mungkin orang Lampung, tapi untuk kita yang pendatang atau enggak yang baru-baru, kita enggak tahu ternyata ada ikan yang disiram dengan kuah santan kental dan terasa itu enak banget kan. Dan itu orang harus cobain gitu, dan itu adalah makanan ketika mereka tuh lagi kumpul adat. Dan gimana sih kalau kita membuat rasa ini menjadi experience semua orang yang datang ke Lampung. Itu adalah rasa-rasa yang menurut aku akan bikin orang ingat untuk Lampung, kangen dengan Lampung.
0: Beneran. Belum pulang bahkan, masih di sana tuh. Gue WA adek, kayaknya ntar kita harus kesini deh bawa ibu gitu kayak. Yeah. Kayak padahal kenapa ya? Iya itu nggak bisa dijelasin sih beneran.
1: Nah, feeling itu mungkin kehangatannya kak, kehangatan dari timnya.
0: Ngerasa disambut gitu. Kali ya.
1: Iya disayang gitu kan.
0: Bener-bener. Oke, melihat antusiasme netizen Miss di media sosial yang besar banget gitu ya, ke konten-konten Miss pada khususnya, apa impian paling besar Miss sendiri untuk wajah pariwisata Indonesia, khususnya Lampung, di mata dunia deh? Atau di nasional dulu deh, boleh?
1: Miss itu berharap sebenarnya Lampung bisa menjadi sebuah daerah yang prioritas sebenarnya. Dari awal-awal ada cerita-cerita akan ada dipilih-pilih untuk menjadi wilayah prioritas, Miss itu berharap banget Lampung termasuk, tapi ternyata enggak. Karena di situ kita akan mendapatkan banyak banget bantuan. Dari prioritas bandara yang menjadi internasional, itu akan membuka banget opportunity, karena gimana pun international market, mereka akan lebih appreciate, mereka akan lebih setia dengan sebuah destinasi. Dan harapannya kita belajar dari yang sudah ada, misalnya Bali. Bali itu adalah contoh di Lampung yang sudah pernah jaya seperti apapun itu, sampai sekarang jaya, tapi mereka sudah mengalami itu semua. Dari momennya mereka jatuh, momennya mereka menang sebagai Bali yang sampai hari ini, dan ada momennya mereka over tourism. Bagaimana mereka men-tackle itu? Bagaimana mereka yang harusnya indah jadi hancur, yang harusnya itu Bali banget menjadi sebuah Russian town, itu jangan sampai ada terjadi di Lampung. Jangan sampai ada, kita tuh memang Lampung sangat gencar-gencarnya dengan investor sekarang. Miss menyadari itu, tapi jangan sampai ketika kita meminta ada investor masuk, kita tidak screening misi visinya mereka itu apa. Jangan sampai kita menjadi the next Bali hanya karena kita pingin pembangunan yang cepat. Karena pembangunan cepat itu pasti ada korbannya sih kak. Kalau itu dari feeling aku ya gitu. Harusnya itu dipikirin future-nya.
0: Jangan sampai kecolongan dalam tanda kutip ya, benar, gitu ya. Benar. Kita buka rumahnya gitu ya, ternyata yang masuk mau nyolong gitu. Ya,
1: sebenarnya itu juga menurut aku juga gak ada lah ya, businessman itu sebenarnya pingin tempatnya mereka itu jelek gitu, tapi pastinya ada-ada aja orang yang melihat celah lah di situ.
0: Okay. Dan kali ini teman Pro 2 ini udah banyak banget, Miss pilih takut nggak kebaca ya. Kita buka dulu sebelum kita ngobrol lagi. Kita buka Instagram dan juga WhatsApp ya teman Pro 2. Untuk kamu yang sudah atau kepingin tanya-tanya, Fili bakal bacain satu-satu pertanyaan kamu, boleh sabar. Dan jangan lupa, nanti Fili masih bakal ngobrolnya, masih panjang, tenang ya. tenang, masih panjang waktunya. Masih akan ada cukup waktu untuk Fili lanjut tanya lagi. Ini untuk kamu yang, okay, kita ke media sosial dulu ya. Kita ke reply-an Instagram dan juga di WhatsApp 081 79 92 925. Ini gak ada namanya, cuma nomor aja, tapi Fili bacain dulu Miss. Selamat pagi Pro 2, seru banget obrolannya bareng Kak Selfie tulisannya ya. Tadi kan Kak Selfie sempat bahas soal pariwisata berbasis budaya ya. Nah, untuk kami anak muda Lampung yang pengen banget main atau ngerasain langsung vibes budaya di The Hurun Eco Resort, di sana ada aktivitas seru apa aja sih Kak yang bisa kami lakukan selain cuma foto-foto?
1: Banyak ya di sana ya. Yang kalau dari situ ya pasti berenang ya.
0: Iya.
1: Udah nggak usah kemana-mana, berenang aja deh. Bawa kacamata berenang, bawa snorkel. Kalau nggak bisa juga kalian bisa sewa. Tapi jangan takut dengan matahari, karena matahari itu bagian dari Lampung. Itu yang bikin tanah Lampung kaya, yang bikin terumbu karang indah juga, dan lautnya bersih. Kalian enjoy aja deh terumbu karang yang ada di daerah The Hurun. Okay. Itu bagus banget.
0: Lanjut, ada Rian Andesta. Pagi Kak Fili, pagi Miss. Jujur aku salah satu followers yang suka banget mantengin reel sama foto-foto Miss kalau lagi nge-review keindahan alam atau tapis Lampung. Estetik parah. Pertanyaanku, gimana sih tipsnya untuk anak muda kalau bikin konten tentang budaya atau tempat wisata lokal kelihatan luxury? Dikutip sama dia. Tanda petik ya. Dan berkelas kayak kontennya Miss tapi tetap ramah di kantong mahasiswa.
1: tetap luxury ya, luxury tapi tetap ramah. Bentar, aku pikir dulu ya.
0: Agak sulit ngakalinnya nih kalau dua sih, kata itu ya, enggak.
1: Enggak sih, sebenarnya semuanya itu tergantung dari bagaimana kita nge-frame konten kita. Okay. Mau arahnya seperti apa gitu loh. Luxury itu juga nggak semata-mata tentang harga kan gitu, tapi bagaimana kita mendelivernya itu. Jangan sampai ketika kita ngepotrenya itu luxury, indah banget, tapi ketika dieksplor ternyata ngezong gitu loh. Jadi lebih baik sebenarnya apa adanya aja sih, stay true to yourself gitu loh. Mau jadi content creator, mau jadi tour guide, apa adanya aja. Jadi orang nggak ada kaget ketika ketemu gitu loh, oh ternyata orangnya memang kayak gitu. Gitu sih menurut aku ya.
0: Emang kenyataannya.
1: Jadi gak ngerasa kayak gile gue kok kelihatannya luxury tapi ternyata enggak ya gitu. Jangan hanya kelihatannya tapi apa yang dilihat memang seperti itu. Lebih baik mereka malah surprise, oh ternyata luxury ya gitu, dibandingkan kontennya gitu. Tapi ya mereka akan menceritakan itu sih, dan mereka akan sharing ya kalau mereka ketemu gitu.
0: Okay. Lanjut, masih di WhatsApp nih, kali ini ada Dinda. Miss, aku terharu banget pas nonton konten yang memperlihatkan gimana The Hurun berdayain warga lokal sekitar pesisir Pesawaran. Menyamakan visi warga lokal untuk jaga kelestarian budaya dan lingkungan itu tantangannya apa aja sih, Miss? Soalnya kadang-kadang ngajakin orang buat peduli lingkungan itu susah-susah gampang.
1: Susah, memang gak ada yang gampang. Apapun itu pasti susah ya. Tapi kita memang di situ sebenarnya dari sebelum, kalau kita bilang 2 tahun, sebenarnya journey kita tuh lebih dari 2 tahun. Ada 4 tahunan kita di sana, kita kenal dengan kepala desanya dulu, kita memperkenalkan kita ini siapa, kita sering datang, kita ada CSR di situ. Jadi enggak semata-mata kita langsung masuk terus minta mereka menerima kita, enggak. Sama seperti kita ada orang masuk rumah kita, kita juga nanya, "Ih, siapa kamu?" gitu kan. Terus kamu ngapain di tempat saya? Pasti sama. Jadi itu ya harus ada momennya. Kita harus membuka siapa kita ini, apa tujuan kita, dan ya harus jujur sih, enggak boleh kadal-kadalan ya gitu, dan orang akan ngerasain kok gitu loh. Itu akan ada waktu. Struggle-nya kita memang enggak semua orang itu ngelihat kita, ngelihat pergerakan kita itu seperti sesuatu yang baik gitu. 100%. Orang pasti ngelihat, "Ih, ada maunya nih." gitu kan. Okay. Itu pasti ada. Dimanapun itu enggak mungkin orang tuh ngelihat kita 100% tuh bagus. Tapi ya sudah aja. Itulah yang bikin kita balance dan bikin kita belajar kan gitu loh. Itu aja sih, Kak.
0: Seru banget, ini banyak banget yang mau ditanyain ya sebenarnya teman berdua. Kita ke Siska di Kemiling, di WhatsApp dia nanyanya. Kak Fili, salam buat narasumbernya yang keren banget. Miss, aku setuju banget kalau budaya itu harus dikemas modern supaya Gen Z tertarik. Tapi kadang ada ketakutan kalau terlalu dimodernisasi, nilai asli atau kesakralan dari budaya itu malah hilang. Menurut pandangan Miss sendiri, di mana sih Miss batas aman kita boleh memodifikasi sebuah kebudayaan?
1: Kamu harus belajar dulu sih, Kak. Sebenarnya kita kan namanya manusia, kita belajar all the time ya. Gak takut untuk salah, gak takut untuk dikritik gitu kan. Dan emang kritik itu juga gak selalu benar. Jadi sebenarnya harus punya hati untuk tahu kita salah. Jadi ada yang menarik dari ini juga ya. Kan karena ini lagi pesenggiri, kita tuh lagi ngedengerin banyak banget lagu daerah. Lampung itu kekurangannya, kita kurang banyak lagu daerah yang habit gitu ya. Okay. Seperti Jawa kan banyak banget gitu, Lampung kurangannya itu. Nah, jadi saya dengerin lagu banyak, ada lagu namanya Tokecang gitu kan, lucu gitu kan. Saya foto dengan seruit, saya taruh lagu Tokecang. Terus ada kebetulan juga ternyata tim RRI komen, "Kok lagu Tokecang sih, Miss?" Nah, saya terus baru penasaran, apa sih Tokecang? Ternyata itu toke makan kacang. Kalau saya tersinggung, saya kan, "Ih, kok kayak gitu sih?" Tapi saya open, saya ketawa. Ternyata ya orang memang harus belajar dan mau tahu gitu kan. Kita gak selalu benar, dan kita harus mau dikritik, dan kita harus ya belajar gitu. Jadi sampai mana kita bisa mengubah sebuah kebudayaan atau enggak mendevelop menjadi sebuah modernity, itu juga harus tahu batasannya. Jadi kita harus mau belajar sejarahnya, ceritanya sebelum mau mengubah. Jadi jangan sampai misalnya nih ada cerita tangkupan perahu, dongengnya itu perahunya seperti apa, tiba-tiba ceritanya perahunya seperti apa gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengubah narasi ceritanya. Kalau bisa kita kembangkan menjadi lebih baik gitu loh. Ceritanya jangan diubah-ubah, tapi diubah aja mungkin misalnya kalau kalian bikin baju tapis gitu ya, ada kain kapal gitu kan, kalian mau ngambil motif kapalnya, tapi secara satu panel kapal tuh kalian bisa jadiin satu kantong atau enggak di satu punggung, jangan dipotong gitu loh jadi setengah, atau enggak mungkin nanti bendera di kapal itu kalian habisin cuma diambil bawahnya aja, tuh jangan gitu. Jadi masih menjaga kesakralan dari sebuah kain itu tanpa harus dibuang semuanya, masih dimasukkan ke dalam kain atau enggak potongan yang modern.
0: Oke. Okay. Miss Fili tuh nanti dulu ya WhatsApp. Fili tuh ngerasa ini kan proses perjalanan yang panjang banget gitu ya. Mm-hmm. Untuk dari awal sampai teman-teman di Dahurun bisa sampai di sini gitu ya. Dan pasti bakal lebih banyak lagi yang dicapai gitu maksudnya. Cuman ini kan sesuatu yang sulitnya tuh, udahlah jangan bilang sulit, sulit banget gitu kayaknya ngejalanin kayak sesuatu yang membangun masyarakat di pesisir pantai gitu kan ya, baik itu kepercayaan ataupun koneksi dan lain sebagainya, itu pasti perjalanan yang panjang sekali. Tadi udah dibilang dari awal, dari waktu kita penyerahan jalan dan segala macam. Cuman maksud Fili, pernah gak sih Miss ada di momen aduh susah banget, mendingan gue buka kafe estetik deh tengah kota, ada gak sampai di titik Miss pernah hampir mau menyerah gitu?
1: Jadi kalau mempertanyakan kewarasan kita, kewarasan ya, kita itu sering ada di momen. Saya dan tim, aku nggak tahu timnya, cuman ada, aku pun sering ngomong kita ini lagi ngapain sih sebenarnya?
0: Okay.
1: Karena sekarang ini setiap malam kita jam 11 malam itu kita baru pulang, karena kita mempersiapkan festival dan itu kita sebenarnya punya aturan. Aku punya aturan di kantor, maksimal jam 9 harus pulang.
0: Okay.
1: Karena aku mau mereka pulang rumah istirahat, energinya full, gak boleh lembur. Karena percuma, gak ada energi untuk di hari berikutnya. Tapi belakangan ini mereka, tapi gak apa-apa Miss nanggung, gak apa-apa Miss nanggung, ya udah silakan lah gitu, saya pulang duluan gitu jam 10.30 semalam. Ada perasaan mempertanyakan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita buka kafe di kota pun, kesulitan itu pasti ada juga.
0: Okay.
1: Beda kesulitan. Tapi kita pun tahu satu hal nih Kak, kita mau taruh dimanapun, misalnya nih, kita nggak di Lampung, kita di Papua, kita kan kerjain hal yang sama kok.
0: Okay.
1: Kita nggak di Lampung, tapi kita di NTT, kita kan kerjain hal yang sama. Jadi dimanapun kita ada, selama aku dengan tim aku nih, dengan tim Dahurun itu masih solid, kita mau ditaruh di atas gunung manapun, ya kita pun akan melakukan hal yang sama.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi ya memang udah company value kita sih seperti itu. Dan kebetulan memang founding father kita, gitu kan, Bapak Sutomo itu memang punya value yang sangat mantep sih. Itu yang memang kita anak-anaknya di bawah juga dengan tim itu semua, kenapa kita sangat respectful, karena memang value itu sampai ke pasar-pasar pun diperhatikan.
0: Okay.
1: Seperti Pasar Lebak Budi itu kan portfolio kita ya. Itu dari awal kita ngebentuk Pasar Lebak Budi itu pun dibentuk untuk ekosistem seketika hotel buka. Jadi pedagang itu pun mendapatkan pendapatan dari pembelian produs-produs dari pasar langsung memotong tengah gitu kan. Tapi ternyata tidak semudah itu, ya kan. Jadi sekarang Pasar Lebak Budi di-convert untuk menjadi pasar untuk siapapun, menjadi pasar ABG, pasar anak muda. Karena tujuannya memang untuk ekosistem juga iya, untuk pariwisata juga iya. Jadi lagi di rebranding Pasar Lebak Budi. Kalian harus mampir deh ke Lebak Budi, keren-keren sekarang.
0: Saya itu kok
1: langganan.
0: Konsumen.
1: Oh ya.
0: Nasabah prioritas kalau gitu ya.
1: Asik.
0: Nasabah prioritas ya sana ya.
1: KTP harus diganti tuh.
0: Masalah bakti. Iya, harusnya gitu, harusnya. Oh, udah gitu cuman. Tapi kalau kita bicara tentang festival ya, sendiri yang akan saya mau nonton ya Miss, kayaknya.
1: Itu jadi gini Kak, ini ngomongin festival ya. Festival ini juga yang sebenarnya yang paling banyak membuat kita bertanya kewarasan kita.
0: Okay.
1: Karena nggak gampang. Satu, bikin festival itu cost-nya tinggi sekali.
0: Okay.
1: Expenses-nya tinggi. Terus kita selalu ngedatengin mentor dari luar. Ada yang nanya, selalu begini kritik yang saya selalu dapat, kenapa sih nggak ngambil yang lokal-lokal aja? Saya bilang iya, yang lokal bagus 100%, saya tahu yang lokal itu bagus, tapi kita harus belajar dari yang sudah internasional. Kita gak bisa terlalu nyaman dengan apa yang kita ada. Kita harus mau berani diajarin oleh yang dari luar, yang udah tahu panggung yang dicari di luar ini apa. Dan membiasakan ini supaya orang tahu apa sih yang dicari oleh luar, market luar, begitu.
0: Tapi kalau Philip pribadi nih, Miss, lihat materi promosi dan lain-lain dari Pesenggiri sendiri ya, itu rasanya, ngomong rasa lagi nih, sensitif nih kalau ngomongin perasaan ya.
1: Justru rasa itu yang membuat berbeda, Kak.
0: Tapi rasanya itu kayak kepingin nontonnya, itu kayak kayak lagi lihat promo Roro Jonggrang di Prambanan, atau pengen lihat penampilan di Melasti gitu, kayak gitu. Sampai tadi malam udah kirim ke teman, kita nggak lihat ini, kita nggak lihat ini, kayak ngerasanya gue nonton Roro Jonggrang di Prambanan, masa ini gue nggak nonton sih gitu.
1: Benar.
0: Ada intunya udah.
1: Benar itu. Nah, kita tuh sebenarnya kepingin banget ya, gimana sih supaya kita tuh ada acara mingguan seperti ini. Tapi memang untuk membentuk show seperti kok bisa di Bali, Uluwatu, itu cost production-nya tinggi sekali, Kak, ya kan? Dan untuk di Lampung yang masih ibaratnya meniti gitu ya, dari sisi pariwisata yang hari ini bisa sepi sekali. Hari ini tiba-tiba penerbangan di cancel, itu atau enggak penerbangan itu yang datang ke Lampung kebanyakan adalah untuk industri, bukan untuk pariwisata. Itu kita masih menjamah. Makanya setiap hari Sabtu kita bikin Sunset Sundowner. Okay. Kita yang pertama, hotel pertama yang ada tarian tradisional setiap hari Sabtu di Waimanom. Itu kita mempelajari. Itu pun kadang-kadang
0: Fili enggak lihat, enggak weekend soalnya kemarin.
1: Setiap hari Sabtu jam 6 sore itu di Waimanom, itu selalu ada Sunset Sundowner. Itu anak-anak Kota Gajah datang untuk nari.
0: Oke. Okay.
1: Dan ya menarik ya, ada yang kadang-kadang ada momen sepi, gak ada orang, kadang-kadang hujan, ya kan, itu kan unpredicted ya. Makanya gimana supaya kita ini bisa ada terus gitu loh.
0: Tapi ngeliat materinya kayak
1: bener, kalian harus nonton gitu. Karena effortnya banyak banget, itu effortnya gila-gilaan. Mentornya dari luar, mentor tarinya, koreografernya juga, itu semuanya saling apa ya, saling gotong royong sih. Dan ya itu saling bantu-membantu. Itu karya anak Lampung, karya anak Indonesia. Karena kita saling brainstorm kan, tariannya, movement-nya Lampung seperti apa sih, movement-nya zaman itu seperti apa sih. Nah banyak yang nanya, kenapa sih Pesenggiri itu kok tahun lalu tariannya kok ada Jawa lah, ada wayang lah, ada barongsai lah. Itu karena kita ingin memperkenalkan ke orang kalau Lampung ini kebudayaan itu kaya. Ada beberapa ras-ras yang misalnya gitu kan, bukan hanya ras terkuat di bumi perempuan gitu. Tapi ada yang dari Jawa, ya kan, ada yang dari Cina dan dari Bali, yang membuat Lampung itu sebagai tanah Lampung yang berwarna.
0: Oke.
1: Itu yang kita ceritakan di Pesenggiri yang pertama. Yang kedua ini kita menceritakan apa sih yang membuat membentuk tanah Lampung sekarang ini. Karena budaya dan sejarah itu tidak terbentuk dalam zamannya kita aja, tapi sudah ada ribuan tahun yang lalu, itu harus kita ceritakan.
0: Tapi satu hal yang pasti ya, Miss Philly tuh kayaknya udah mulai dapet benang merahnya gitu. Kenapa rasa itu bisa sampai ke Philly pribadi ya? Karena tadi lihat materi promosi, kemudian juga lihat ini kenapa ya kok rasa kepingin nontonnya kayak rasa kepingin nonton yang jauh-jauh Philip pergi gitu. Ternyata dari hampir 30-40 menit kita ngobrol, gak ya karena ya, ini dikerjain sama orang-orang gila dari hati.
1: Gila semua sih kalau gila.
0: Dari hati, dan itu kan hal yang dikerjain dari hati pasti nyampainya ke hati kan. Ya karena itu tadi Miss bilang sekarang lagi benar-benar anak-anak perhatiannya ke sana. Sekarang pulang lebih malam untuk menyiapkan itu gitu. Bahkan tadi sempat di forward chat dari timnya Miss juga, "Maaf ya Kak, kita lagi fokus ke sana." Jadi Missnya kayak ya itu berarti jawabannya kayaknya benang merahnya di sana deh, Miss. Karena kalian mencintai ini dan bikin ini jadi sebegitu megahnya sampai ke yang lihat juga. Bahkan caption, ini Philip perhatiin, maksudnya captionnya aja kayak ini kayaknya nyindir gue deh, gue pengen deh gitu.
1: Apa
0: maksudnya
1: captionnya apa juga?
0: Maksudnya kayak caption yang ngomong bahwa cerita yang dari dulu di masa nggak mau pengen tahu sih gitu, bahwa ini disebutnya kenapa ini karena
1: suara
0: duit. Iya kan,
1: seberapa banyak nih ya sahabat RRI tahu kalau tanah Sumatera itu dulu disebut dengan Suwana Dwipa.
0: Iya kan.
1: Seberapa banyak yang tahu dan seberapa banyak yang akan menerima hal itu. Dan ternyata dulu Lampung itu pusatnya di Palembang loh. Dan itu adalah bagian dari sejarah kita yang kita gak boleh lupakan.
0: Dan ini mau diceritain nih.
1: Kita mau diceritain.
0: Masa kamu gak mau lihat gitu sih, teman-teman?
1: Ya kan, kenapa gitu kok tiba-tiba kok kenapa tanah Lampung itu kok banyak pertanian dari dulu, iya, gitu loh. Itu ternyata memang sudah ribuan tahun yang lalu Lampung itu memang suka bercocok tanam.
0: Jadi kalau Fili singkat, captionnya tuh kayak dalam tanda kutip, masa lu gak mau tahu sih gitu, ini gue mencerita nih gitu. Jadi kayak, kayaknya gue harus kesana deh, gimana nih gitu.
1: Tapi memang seni itu kan niche ya kak ya, tidak semua orang tuh terbuka dengan seni. Tapi menurut aku pribadi, untuk kita menyentuh hati internasional, hati yang meng-appreciate apa yang kita lakukan adalah melalui seni. Karena banyak orang itu fokusnya itu ke hal yang lain. Ketika orang sudah appreciate seni, mereka sudah akan appreciate hal lainnya. Makanya kita selalu menyentuhnya lewat seni dulu deh. Ketika lewat seni itu udah nyampe, berarti suara kita sudah tersampaikan. Karena orang seni biasanya ngedengerin.
0: Kayaknya kita harus kembali ke sini ya. Nanti pilih di demo ini.

0: datang. Karena ketika kita menghandle tamu, tamu ini kan macam-macam ya. Belum tentu hidup dia sesuai dengan hidup kita. Uh-huh. Bagaimana cara kita menghandle mereka? Uh-huh. Itu satu dari sisi perspektif menghandle tamu. Uh-huh. Tapi berikutnya bagaimana cara mereka bisa appreciate bagaimana kita itu membuat minyak nilam. Tahu gak kamu di Lampung itu ada produsen minyak nilam?
1: Enggak tahu aku.
0: Ada juga yang bikin minyak pala. Nah, ini adalah tur-tur yang menurut Miss itu harusnya itu masuk ke dalam schedule. Okay. Ini adalah juga wishlist kita di Pesenggiri, mungkin berikut-berikutnya akan ada tur orang-orang ini diajak nih keliling gitu ya, lihat produsen minyak nilam yang masih rumahan. Terus mereka juga ngelihat bagaimana sih di rumah adat makan pekospati. Terus kalau misalnya schedule-nya juga masuk, ada yang lagi nikahan di Lampung. Kalau nikahan orang Lampungnya heboh banget nih, gebiar ya, 5.000 orang, katanya 2.000 orang. Apa lebih ya?
1: Kalau begawinya diadakan lebih bisa.
0: Iya kan? Kalau mereka begawinya tuh ada gitu kan. Pariwisatanya tuh bisa datang lihat, karena itu kan experience ya yang biasanya dirasakan oleh orang Lampung aja. Tapi gimana sih kalau mereka ini sebagai tamu datang ngelihat, itu bisa gak sih masuk ke dalam sustainability tourism-nya juga. Jadi gak hanya dalam sisi modern, ke hotel indah cantik udah makan, kafe-kafe foto-foto selesai. Tapi dalam sisi sustainable-nya itu sampai ke akar-akar kebudayaan ini mereka pun ngerasain. Itu yang kita cari.
1: Okay.
0: Dan ini memang kita sampai hari ini belum menemukan itu.
1: Okay.
0: Yang open untuk membuka pintunya untuk di ini dan tidak terlalu jauh. Ada yang open tapi jauh banget ya, bisa 4 jam, 5 jam gitu.
1: Okay. Dan mungkin ini ya buat teman Pro 2 semua, jangan apa ya, ibaratnya mengkotak-kotakan diri. Maksudnya jangan bikin diri kita tuh lebih makin kecil lagi gitu kan ya. Sekarang benar kata Miss tadi kan, yang mau buka pintu, yang mau ayo kasih nih sini masuk, ini lihat di sini ada ini tuh, ya kita perlu juga gitu ya Miss ya. Karena kan tadi Miss sendiri di awal ya teman Pro 2 sempat ada obrolan bahwa ya ayo kita sama-sama, ayo kita ngapain ya, ini kita ngapain ya gitu teman Pro 2.
0: Karena enggak bisa kerja sendiri, Kak. Okay. Lama kok kita kerja sendiri, harus rame-rame. Cepet selesainya.
1: Oke. Lanjut ya teman Pro 2, pilih bacain lagi untuk kamu yang sudah tungguin, mungkin pertanyaannya dibacain. Sabar, tenang ya. Ini udah, yang ini udah, sebentar pilih cek lagi. Oke, kayaknya yang di sini udah deh teman Pro 2. Boleh kirim lagi nanti atau pilih coba lagi ya untuk kamu yang masih belum sempet ada yang dibacain chatnya. Oh ada nih. Okay. Miss sebagai seorang desainer sekaligus wirausahawan, kalau Miss lihat tapis Lampung atau kekayaan budaya kita lainnya, seberapa jauh sih mimpi Miss pengen bawa itu? Apakah targetnya harus sampai dipakai sama seleb Hollywood katanya gitu, atau justru target tertingginya adalah saat anak muda Lampung bangga pakai itu buat nongkrong sehari-hari?
0: Oke, aku mungkin cerita dari feeling aku ketika aku nyari tapis ya. Jadi pertama aku tuh dulu gak punya tapis, aku pengen beli tapis. Yang pertama aku pergi ke Sarinah, terus ngelihat harga-harga di Sarinah. Hah? Kain itu harganya tuh sampai hah, gitu. Aku sendiri aja ngerasa hah, gitu kan. Gimana anak-anak muda Lampung? Kain itu bisa ada yang berapa puluh juta, gitu kan? Apakah itu kita berharap anak-anak muda pakai kain tradisional? Tapi dengan harga-harga seperti itu, bagaimana orang bisa appreciate kain tradisional ketika terlalu jauh untuk dijangkau? Kita minta mereka okay, cintai budaya, tapi budaya ini menjadi kelas.
1: Okay.
0: Itu yang menurut aku kurang ya, kurang dari sisi bagaimana sih supaya anak-anak muda bisa pakai, ya udah bagus gitu loh. Dan apakah harus dipakai Hollywood? Enggak menurut saya gitu kan. Karena ya kita sebagai orang Lampung ya memang harus punya satu set aja udah bagus. Dulu saya pernah ngobrol dengan Pak Ansori Jausal, gimana sih om kita itu bikin tapis Lampung supaya makin banyak orang tahu dan paham. Dia bilang ya ada baju, ada potongan tapis di kantong kecil aja udah bagus. Jadi setidaknya itu sudah ada attach tapis di situ. Tapi kelemahan tapis sendiri itu berat dan panas dan nggak mungkin dipakai sehari-hari. Jadi yang penting ada touch of tapis aja. Dan tapis itu kan susah ya dicuci ya, nggak bisa pakai mesin, nanti putus gitu tuh. Bagaimana bagaimana cara kita nge-treatnya. Mm-hmm. Dan inilah di sini menurut saya peran modernity harus masuk.

0: Okay.
1: Tanpa mengganggu seni dari tapis itu. Mm-hmm. Tapi anak-anak yang mungkin dari teknologi sekarang yang mempelajari gimana sih kita masih punya tapis yang bisa dipakai sehari-hari tapi maintenance-nya itu tidak terlalu ribet.
0: Okay.
1: Yang bisa dipakai sehari-hari, yang enggak nyakar, yang di kulit itu tuh enggak ini dan tidak terlalu harus menjadi barang kemewahan. Boleh punya tapis yang mahal sebagai warisan untuk cucu-cucu kita, tapi kalau kita mau melestarikan itu mungkin gimana sih, seperti saya bilang tadi, kita belajar dari Bali ya, orang Bali kan setiap hari berkebaya, pakai sarung. Tapi kan kalau kita ngeliat di sana, kain-kain sarung mereka itu affordable loh.
0: Okay.
1: Harganya itu bagus banget gitu kan. Bagaimana supaya kita tuh punya nih seperti kain tenun Lampung, kain tapis Lampung, tapi secara yang sangat affordable. Dan itu masih belum ditemukan menurut aku.
0: Benar. Ini harus digalakkan teman Pro 2, supaya kita kalau dapat dress code berkain, kita nggak pakai kain batik aja ya.
1: Benar-benar.
0: Suka bingung Miss kalau acaranya di sini gitu ya, di Lampung gitu. Kemudian berkain temanya suruh pakai. Yang pesannya kok yang lainnya pakai yang nggak sama ya. Gitu. Kok beda-beda? Kok coklat ya? Gitu. Jadi kalau misalnya berkain, biar kita gampang, karena kan sekarang kan teman-teman kan lagi suka ya, lagi suka berkain gitu, lagi suka sesuatu yang balik ke wastra lagi gitu. Cuman ayo kita biar pakai tapis gitu. Cuman benar tadi Miss Bong bilang, kalau acaranya di luar outdoor, kita mau kayak gitu pakai yang makanya. Kalau feeling nggak bisa bergerak, Miss, nggak bisa tarik napas kan diikat oleh pinggang.
1: Gitu. Itu berat sih pakai tapis ya. Dan juga kan kalau misalnya untuk penari gitu ya, itu tapis pun sampai ada dibuat yang ringan untuk mereka nari, atau enggak yang dipakai mesin. Jadi kelihatannya motifnya masih motif tapis, tapi kan sebenarnya esensi tapis itu kan yang pakai benang emas yang satu persatu gitu kan. Ya.
0: Nanti ya. Mimpinya gimana kayaknya ya? Banyak banget.
1: Gak apa-apa
0: ya.
1: Anak-anak muda sekarang biarin mereka mikir. Biar Jensi-Jensi ini kan banyak yang pinter-pinter sekarang. Biar mereka mikir. Gak usah kita pusing.
0: Di print.
1: Apa di 3D atau apa, terserah. Biar mereka mikir.
0: Oke, okay, Miss, sepertinya ini sudah di penghujung acara kita di pada pagi hari ini. Kalau misalnya nih, sebagai pernyataan pamungkas dari Miss sendiri, kalau ada satu kalimat mungkin atau mantra dari Miss untuk anak muda Lampung supaya ikut berkontribusi ke budayanya, memajukan budayanya sendiri, tapi mungkin mereka masih bingung nih mau mulai dari mana, apa yang mau Miss sampaikan?
1: Dimulai aja dulu, jangan takut salah.
0: Itu ya?
1: Jangan takut salah, karena Miss juga bukan orang Lampung asli, dan sekarang untuk membicarakan kebudayaan di sini termasuk berani bahasanya. Kita kalau nungguin harus budayawan yang ngomong, budayawan pun banyak urusan lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Kita harus berani dulu aja gitu. Yang penting mulai aja dulu. Salah ya udah. Semua orang juga bikin kesalahan kok. Bener kan Kak? Kita juga salah, aku juga gak selalu bener kok gitu kan ya. Ya mulai aja dulu.
0: Oke. Okay. Mulai aja dulu teman Pro 2 ya.
1: Usah,
0: ayo kita mulai. Miss, pilih mewakili teman-teman dari Pro 2 mengucapkan terima kasih sudah mampir, sukses untuk sendiri, dan mudah-mudahan kalau misalnya ada waktunya nanti kesempatan di luar sana, Philip pengen ketemu, pengen ngobrol sama timnya yang luar biasa, yang selalu digadang-gadang, ini orang-orang hebat gitu kan ya, gue gak bakal bisa sendirian kalau gak ada mereka gitu. Salam buat mereka semua, semangat, sukses untuk festivalnya. Mudah-mudahan terbayar lunas dengan suksesnya kegiatan 3 hari nanti.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Jangan lupa pilih mau nonton ya, Miss.
1: Ini benar-benar karya ini ya, karya kolaborasi antara kreatif-kreatif Lampung dan 100% ini karya anak Lampung.
0: Oke, ayo dong Miss ajakin teman Pro 2 kalau misalnya pengen nonton bisa akses di media sosial di mana, pengen lihat atau tiketingnya belinya di mana?
1: Sekarang tiketing sudah hampir full, tinggal di Pesenggiri Swana Dwipa di hari ketiga dan kedua itu tinggal sedikit banget, tapi kemungkinan kita pun akan close di hari ini.
0: Oke. Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalnya kalian mau check out, langsung check out aja. Karena semalam kita hitung-hitung, waduh kok tipis ya. Karena memang kita keterbatasan dengan tempat. Jadi kalian bisa beli melalui loket.com.
0: Loket.com.
1: Dan kita memang sediakan 1-2 tiket ekstra di hari H. Tapi kalau misalnya memang sudah overcrowding di hari H, kita akan tutup lokasi dan hanya yang udah punya tiket yang bisa masuk ke area.
0: Oke, jadi tiketingnya tuh bisa dikasih tahu sama teman Pro 2, Miss. Ini kegiatannya ada 3 hari itu, kemudian juga ada apa-apa acaranya.
1: Oke, ini menarik banget. Jadi selama 3 hari, kita percaya sebuah festival itu gak hanya hura-hura aja, tapi kita ada masterclass juga. Bagaimana cara menjual produk kalian, membranding produk kalian, produk UMKM kalian menjadi lebih upgrade. Kenapa kita membawa kelas ini? Karena kita percaya sebuah destinasi yang kuat, sebuah wilayah yang kuat tidak bisa hanya ada hotel aja yang mewah, tapi juga sekelilingnya itu harus ikutan maju. Makanya kita membawa kelas ini. Ini mentornya akan ada Bu Helianti Hilman dari Javara Indigenous Product, dan juga dengan Pak Junanto Hendriawan. Ini kita tarik kembali ke Lampung, dan kita juga memiliki, kita juga invite Kak Roman Muhtar, jumputan workshop. Jadi ini bagus banget untuk kalian yang mungkin mau belajar jumputan dan kalian nanti bisa ngebatik di situ. Terus kalian juga bisa eksplor tapis di sana. Bisa kalian membentuk creativity kalian. Kita juga ada meditation. Kenapa kita masukkan meditation dan yoga di hari kedua dan hari ketiga? Karena wellness ini sedang naik. Di satu dunia kita sedang menaikkan wellness. Jadi kita Lampung, kita memanggil Kak Dea dan juga Ariwau. Mereka ini top practitioner, udah semuanya bersertifikasi. Jadi kalian bisa belajar meditasi di situ, itu bagus banget. Dan kalau kalian ingin belajar bikin kopi, mungkin kalian adalah barista-barista muda atau kalian belum pernah bikin kopi, kalian bisa belajar. Karena di sini kita didatangi oleh Renata Bukvik dan juga Kak Gali Aldadu. Mereka ini dari Tanah Merah Roastery. Mereka datang selama 2 hari. Hari kedua dan hari ketiga mereka bikin workshop, dan kalian akan mendapatkan sertifikat kopi ini. Kelas kopi ini mereka akan ngajarin bagaimana memix kopi kalian dengan rempah-rempah. Jadi namanya coffee master, satunya lagi dengan rempah master, satunya lagi kopi waris kalau gak salah, dan satunya lagi rempah master. Terus juga ada kelas bikin kue oleh Lani Rustam. Nah ini maestro kue jajan pasar di Indonesia, yang mungkin kedua paling tua di Indonesia. Dan membawa Oma susah banget ke Lampung. Ini negosiasinya panjang banget. Pokoknya semua mentor-mentor yang kita bawa itu panjang jernihnya untuk kita ajak ke Lampung. Nah kelasnya Oma Lani Rustam ini akan ada di Waimanom, hanya untuk 25 orang. Dan akan ngajarin cara bikin petulo, cara bikin pewarna, pewarna hijau dari pandan. Karena sekarang banyak yang sudah dicampur dengan pewarna-pewarna sintetis ya. Tapi dengan Oma ini akan diajarin tradisionalnya itu seperti apa. Karena Oma ini bikin santan pun gak mau pakai santan yang instan. Nah sekarang jajan pasar itu kenapa sih kok harus murah? Apa karena ada bahasa pasar yang jadi harus murah gitu? Kenapa kok kita bisa kalah dengan kue-kue dari Eropa gitu, padahal kita sendiri orang Indonesia harusnya mengangkat itu. Jadi kita invite Oma. Dan juga ada cooking class dari Chef Tony Azari. Chef Tony ini adalah eksekutif chefnya dari Lampung Marriott Resort. Dan sebenarnya ketika kita membuka kelasnya Chef Tony Azari, kita itu juga ingin para chef-chef muda yang pingin join untuk ikut ke kelasnya.
0: Izin sold out ini, saya lagi bingung ya. Sabar. Dari tadi download, Miss. Sabar, Miss. Miss lanjut aja ya.
1: Lagi ngomong, tiba-tiba ngomong. Nah ini ya kebiasaan di Lampung. Ini kebiasaan di Lampung itu sudah mau dekat-dekat baru pada beli nih. Gak tau kenapa. Jangan dong ya tim. Apa sih anak-anak Lampung? Karena kita yang prepare kita suka deg-degan. Gitu loh. Dan satu lagi adalah kelas tamu. Nah tamu ini adalah acara closing yang co-hosting. Kenapa melalui melukis? Jadi kita itu di Lampung Marriott ada yang kita sebut dengan Sunset Sound Diner Painting. Itu seperti trademarknya kita. Jadi kita di tepi pantai kita ngelukis bersama. Tapi kali ini aku hostnya. Dan kita itu akan apa ya, melukis dengan hati kita. Dan nanti judulnya tamu, pokoknya kita seperti bertamu gitu. Nanti itu surprise seperti apa.
0: Di
1: hari
0: day.
1: Ketiga.
0: Oh, hari ketiga,
1: hari ketiga. Dan setiap malam kita ada pertunjukan Suwana Dwipa. Tapi tiket yang kita jual memang di hari kedua dan hari ketiga, karena hari pertama kita banyak tamu-tamu yang dari hotel, ada juga yang dari Jakarta, yang banyak dari pemerintahan, mereka juga pingin tahu, karena ya Pesenggiri lagi dilirik banget ya, gitu. Pesenggiri lagi dalam radarnya mereka, apakah ini akan dimasukkan ke dalam Ken dan lain-lain gitu. Tapi memang kelemahan kita karena lokasi kita tuh kecil dan kita tuh di hotel, ada beberapa batasan-batasan yang kita bisa lakukan. Tapi kita harus mempelajari lagi bagaimana ke depannya.
0: Oke, untuk kawan Pro 2 yang bertanya mungkin kenapa penyiarin aja nanti dulu ya. Ya
1: sabar.
0: Ini kenapa kelasnya pada yang banyak sold out ya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kasih saya waktu dulu ya.
1: Ya, terus apa lagi ya? Kelas yang menarik silakan ngobrol.
0: Ya, oke, saya mau lihat dulu ya.
1: Jadi acara Pesenggiri tahun ini sedikit berbeda dari tahun lalu, karena setiap tahun itu kita mau mengangkat cerita yang berbeda. Tahun lalu kita mengangkat Threads of Tradition, benang tradisi. Mak, kita menunjukkan cerita kain tapis. Tahun lalu kita nyeritain kenapa sih ada kain tapal dari sisi perspektif seni gitu. Mak, kita ada galeri. Tahun ini kita mengangkat rempah-rempah tradisional. Mak, tahun ini kita enggak ada galeri. Tapi kita kedatangan juga dari Women Forest Defender. Mereka ini adalah perempuan-perempuan hutan yang bikin masakan. Masakan-masakan dari hutan mereka, dan di mereka join di Temu Rasa dan Rupa. Jadi kalian bisa cobain. Jadi ibu-ibu dari Kalimantan, ibu-ibu dari Sumatera Selatan, ini mereka yang sudah terbentuk. Tapi Lampung belum ada women-women ini. Jadi diharapkan mereka ini akan menjadi contoh. Dan kita juga ada sharing session dengan Women Forest Defender, karena mereka ini adalah ibu-ibu hutan yang selama ini biasanya punya struggle-nya mereka sendiri. Itu kita memanggil mereka untuk membuka sharing session dengan para komunitas-komunitas yang ada di hutan juga. Pedagang-pedagang di Pesawaran, kan sana banyak hutan ya, pedagang kopi atau enggak penanam kopi, untuk saling sharing kesusahannya mereka dan bagaimana cara mereka tackle problemnya mereka yang biasanya adalah sertifikatnya mereka. Seperti itu, mereka akan ada sharing, dan acara sharing itu gratis walaupun sebenarnya juga sudah full.
0: Tamunya juga slot out nih.
1: Slot out ya,
0: abisnya
1: sudah dari kapan-kapan sih.
0: Tamu kan juga ya,
1: sudah
0: Allah.
1: Sudah dilihatin jam terus.
0: Ya oke, okay, benar nih ya. Thank you ya, Miss. Sampai ketemu lagi. Jangan bosan-bosan mampir. Yes. Kalau ada event atau kegiatan apapun, teman Pro 2 di info terus, nanti bakal kita kasih tahu juga ke teman Pro 2 semuanya ya, Miss ya. Salam buat teman-teman di Dudun semuanya. Dadah. Thank you. Oke, teman Pro 2, ini waktunya Fili untuk pamit juga dari pendengaran kamu. Terima kasih sudah keep on tuning. Maaf untuk segala keterbatasan. Nanti kita ketemu lagi di program acara berikutnya. Terakhir, let's divide, share, and express your willingness. Only Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And bye-bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: RRI Bandar Lampung.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 RW Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Waktunya Angga muterin semua lagu pilihan kamu di Santai Siang teman Pro 2. Tentunya kamu bisa request lagu langsung barengan sama Angga ke WhatsApp kita ataupun ke Instagram kita ya. Angga tungguin cuma di Santai Siang teman Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini ada Angga Labes yang nemenin kamu di Santai Siang. Dan Angga tentunya seperti biasa punya beberapa lagu yang bisa kamu request di Santai Siang. Selain itu, kamu juga boleh request lagu apapun ya barengan sama Angga di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yang pertama teman Pro 2 ada Bernadia. Lawan waktu dan jarak, Bernadia tuh kayak bilang gini ke orang-orang, gue udah berusaha, gue udah nyoba segala hal, tapi ternyata lu gak memprioritaskan gue. Ya mau bagaimanapun hubungan ini gak jalan. Ini sepertinya lebih ke prequel dari lagu lama-lama ya teman Pro 2 ya. Ini dia Bernadia, lawan waktu dan jarak, bisa kamu dengarkan di Santai Siang siang hari ini.

Di fase ini emang sakit banget ya. Kayak lu masih ingin bertahan sama orang yang sama, tapi ternyata orang yang sama lu gak mau bertahan sama lu. Jadi ya percuma gitu. Akhirnya cuman lawan waktu sama jarak. Ini dia Bernadia, lawan waktu dan jarak. Bisa kamu dengarkan tentunya di 92,5 Perdua Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, teman Perdua. Ini kayak lagu yang menggambarkan kayak lu bilang gini, kita baru jadian, kira-kira nanti kita mau nikah pakai apa nih? Happy banget ya. Tapi kadangkala kehappian itu gak mikir, akhirnya ya jadi bumerang sendiri ya, teman Pro 2 ya. Ini dia Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Bisa kamu dengarkan di Santai Siang.

dari Oliver Radio juga, teman Pro 2 bisa kamu dengarkan di santai siang. Kayaknya kalau merencanakan sesuatu terlalu terburu-buru gak baik juga ya teman Pro 2 ya. Nanti akhirnya kamu yang sakit sendiri gitu. Semuanya ada waktunya, nikmatin prosesnya. Itu mungkin yang ingin disampaikan sama Oliver Radio di lagunya Drop Dead teman Pro 2 ya. Nextnya ada lagu baru banget nih ya kemarin dari Tulus, Teh Hijau. Tapi tenang teman Pro 2, kita gak bakal ngeteh bareng-bareng. Tapi boleh juga kali ya kalau konser Tulus kita sambil ngeteh ya. Tapi ini seperti anomali ya teman Pro 2 ya. Kita tahu kan Teh Hijau tuh sehat banget, tapi Tulus pengen bilang di lagu ini nih kalau ternyata gue tuh masih ada sakit loh di hati gue. Gue belum bisa nerima orang lain. Kayaknya gue harus rehat dulu, harus istirahat sejenak. Walaupun semua hal udah gue coba, tapi emang masalahnya di gue. Ini dia Teh Hijau dari Tulus.

0: pasal.
1: Emang kayaknya kalau Tulus ngeluarin lagu, dia punya arusnya sendiri ya teman Pro 2 ya. Punya musiknya sendiri nih ya. Gue gak ngerti kenapa ini lagunya sedih tapi dikemas dengan happy. Dan kita selalu menunggukan karya Tulus nih teman Pro 2. Wow, Tulus, Teh Hijau bisa kamu dengarkan di Santai Siang. Tiga lagu tadi teman Pro 2 ya. Ada Bernadia, Lawan Waktu dan Jarak. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Dan juga Tulus, Teh Hijau. Tentunya bisa kamu request di Santai Siang barengan sama Angga Labesa. Sampai nanti.
2: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
1: Selamat siang teman Pro 2. Ini backsoundnya backsound sepada Mas Yan ya. Angga ubah dulu ke Santai Siang teman Pro 2 ya. Siang hari ini tentunya barengan sama Angga, kamu bisa request lagu pilihan kamu cuma di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Apa aktivitas kamu hari ini? Semoga aktivitas kamu hari ini ada manfaatnya dan juga kamu happy ya menjalankannya ya. Setelah gue pelajarin, ternyata happy itu ada di pikiran kita masing-masing teman Pro 2. Walaupun emang kerasa banyak banget masalah, banyak banget hal-hal yang menyebalkan di pagi hari. Kalau kata Bernadia, pagi hari bikin kita pening ya teman Pro 2 ya, dengan semua problematik yang ada. Tapi kalau emang kita baunya happy, ya udah happy aja gitu. Walaupun emang kadangkala happy emang agak susah juga ya teman Pro 2 ya. Hari ini tentunya Angga bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi cuma di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung. Kamu bisa request lagu ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau bisa juga nih teman Pro 2 ya di Instagram kita di @pro2bdl. Angga tungguin sampai nanti tentunya cuma di Santai Siang.

tadi barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Cantik kuti sebuyung.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pizzaan kini mulai ditinggalkan.
1: Kampung, berbeda-beda Lampung.

92,5 Perjo FM Bener Lampung, teman terbaik kamu. Ini waktunya Angga nih ya bacain requestan kamu teman Pro 2. Tapi kita bagi dulu, kita bacain di WhatsApp dulu ya teman Pro 2 ya, karena saya cuma punya tangan 2. Yang pertama teman Pro 2 ada dari Ido, kata dia, request lagunya Sesi Potret Kak. Oke, Sesi Potret. Kamu kenapa mau dipotret? Terus nextnya teman Pro 2 ada Meisha di Lampung Tengah. Bentar, agak panjang nih ya. Oke, kita baca perlahan. Halo, assalamualaikum, selamat siang kak. Kak mau request lagunya dong. Pengen dengerin lagunya Nadine Amiza yang judulnya Tapi Diterima. Salamnya buat kakak aja. Semangat terus siarannya dan jangan lupa makan. Lagunya spesial buat Cici Yola yang paling cantik. Ci, kapan siaran lagi? Me kangen siaran Sorcer Cici Yola. Kayaknya sulit ya. Nextnya teman Pro 2 ada dari 0881 1521. Selamat pagi Pro 2, request lagunya Anggi yang Remuk dari Zula di Jakarta. Salamnya buat kakak penyiarnya. Oke, siap. Terus nextnya lagi teman Pro 2 ada dari 0858 48 scan. Halo santai siang, Mas Teo di Magelang. Wow, jauh banget Magelang. Oke. Mau request lagunya Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta dari Hi-Fi. Terima kasih. Oke deh, langsung aja tadi ada yang request lagunya Sisi Potret. Langsung aja nggak puterin ini dia, Sisi Potret buat kamu semua teman Pro 2.

turnamen FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, West Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, West Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di.
3: Teman terbaik kamu, Roadware RI.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Kedua Lampung.

0: pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat African National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya!

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup triumph.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: Teman terbaik kamu. Kedua RT Bantu Lampung.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: Dilihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
5: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
4: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
5: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
4: Emang ada jurusan apa aja di situ?
5: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
4: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
5: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

92,5 Pro 2 Benar Lampung, teman terbaik kamu. Kamu sudah mendengarkan Anggala Besa, teman Pro 2 di santai siang nih ya. Kira-kira kamu udah makan siang belum? Atau kamu belum makan siang tapi sudah ibadah nih, teman Pro 2? Ngomongin soal ibadah nih, teman Pro 2, ada sebuah masjid nih di Pamulang yang hadirkan fasilitas gym gratis untuk jemaah dan warga sekitar. Masjid At-Taqwa di Villa Pamulang di Kota Tangerang Selatan nih punya fasilitas yang enggak biasa ditemuin di masjid yang lain, yaitu ada gym gratis yang bisa dipakai jemaah maupun masyarakat umum. Fasilitas ini dihadirkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid yang sebagai upaya agar masyarakat enggak cuma jadi tempat ibadah doang ya masjidnya, tapi juga jadi ruang mendukung gaya hidup sehat. Informasi ini, teman Pro 2, dikutip dari Antara. Nah, kamu tentunya masih mendengarkan 92,5 Pro 2 RR Benar Lampung, teman terbaik kamu.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Wah, enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Kamu pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri. Terbaik.
4: Halo 2 RRI, Bandar Lampung. 2 RRI.

Teristimewa dari Mas Do, teman Pro 2. Ternyata bukan Mas Do doang yang teristimewa. Ternyata kenangan juga timeless ya teman Pro 2. Lagu-lagunya juga nih. Nah, dapatkan malam penuh nostalgia di Timeless Project tur bareng kolaborasi epic Bams x Samson. Kapan lagi bisa sing along lagu-lagu hits 2000-an langsung bareng penyanyinya? Ada yang tahu enggak sih songlist 2000-an apa aja dari Bams? Ada Kenangan Terindah, ada Lulu, Hey Gadis, dan masih banyak lainnya teman Pro 2. Untuk Bam Samson sendiri bakal tur Lampung Raya nih teman Pro 2 ya, ke Bandar Lampung dan juga Metro. Bandar Lampung ada di tanggal 3 Juli Jumat malam Sabtu di The Heaven, dan di Metro 11 Juli Sabtu malam Minggu di La Costa. Jadi malam Minggu merapat ke The Heaven Jalan Gatot Subroto nomor 63 Bandar Lampung, Jumat 3 Juli jam 7 malam. Sampai selesai ya. Info tiket bisa langsung datang ke The Heaven dan juga Kio Libare. Yuk amanin tiket dan table mu sekarang juga teman Pro 2. Siap-siap nyanyi bareng dari awal sampai akhir barengan sama Bams. Wow.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

92,5 Pro 2 Rebener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesta, teman Pro 2 di Santai Siang. Kalau ngomongin soal festival, lagi banyak banget festival-festival yang ada di Indonesia. Termasuk nih ada festival Fulan Fehan yang resmi digelar di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Festival budaya yang tahun ini memasuki penyelenggaraan keempat tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melalui proses pemukulan tihar, alat musik tradisional khas Belu. Mengusung tema Dance for Friendship, festival ini menghadirkan tarian kolosal yang menggambarkan persahabatan Indonesia nih dengan Timor Leste yang dibuka di hamparan savana Fulan Fehan, teman Pro 2. Pertunjukan melibatkan 4 suku dengan ragam budaya dan juga tarian tradisional khas perbatasan Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari Antara, festival Fulan Fehan keempat ini juga melibatkan tamu dan juga peserta dari 3 negara, yakni Indonesia, Timor Leste, dan juga Australia. Kehadiran delegasi lintas negara ini disebut sebagai langkah memperkuat semangat diplomasi budaya dan juga persahabatan. Kalau kamu nih ya ngeliat di TikTok, ini keren banget teman Pro 2 ya, karena festivalnya diadakan di bukit yang benar-benar hijau kayak bukit Teletubbies. Wow, terus pemandangannya ada laut lepas di ujung dan juga gunung. Keren banget ya teman Pro 2 ya.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

92,5 perjuangan Bener Lampung, teman terbaik kamu. Teh Hijau dari Tulus, teman Tro 2, jadi lagu terakhir Angga Labesa siang hari ini. Dan terakhir dari Angga, Last Division Expressionist Only with Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bener Lampung. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, sampai ketemu besok pagi di Sepada. Semangat pagi, teman Pro 2. Selamat ya. Angga Labesa pamit, sekali udara tetap di udara, and bye-bye, teman Pro 2.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore. Sore ini ditemenin bareng Rido Smiadi. Dan kita punya narasumber spesial. Penasaran siapa? Kiman Tuning terdapat di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yes, nomor 2, seneng gak banget ya gue balik lagi nemenin kalian beraktivitas di sore hari ini ya nomor 2. Kali ini kita akan ngebahas sebuah topik ya nomor 2 yang mungkin sangat dekat ya dengan kehidupan anak muda sekarang ya nomor 2. Yaitu bagaimana sih hobi yang awalnya cuma bisa dilakukan untuk mengisi waktu gitu ya, ternyata bisa berkembang menjadi sebuah usaha yang menghasilkan. Okay. Nah, dibalik sebuah brand ya nomor 2, selalu ada cerita tentang proses, tantangan, kreativitas hingga keberanian gitu ya untuk memulai. Nah, bersama narasumber kita nomor 2 sore hari ini spesial banget yang udah gue bilangin tadi ya di opening ya. Kita akan mengupas perjalanan lahirnya Kaos Kakiku dan Moza ya. Brand lokal yang berangkat dari kegemaran sederhana hingga menjadi peluang bisnis. Nah, ini sudah bersama kita teman pro 2 ada Kamauzati Aska, owner dari Kaos Kakiku dan Moza. Halo, selamat sore Kak.
1: Ya, halo.
0: Oke, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat ya?
1: Ya. Semangat. Harus semangat.
0: Harus semangat.
1: Ya.
0: Iya. Ini boleh kenalan dulu dong dengan pro 2 sama teman pro 2 Kak Moza ini siapa sih sebenarnya?
1: Gitu kan? Ya, kenalin, aku Mauzati Aska, biasa dipanggil Aska.
0: Oke.
1: Apa ya?
0: Sebagai aku, CEO gitu kan.
1: Aku CEO dari Kaos Kakiku.
0: Okay.
1: Dan Moza Aksesoris.
0: Oh wow, keren banget. Nah, Kak Aska ya, aku panggilnya Kak Aska ya, aja Kak kali Aska. Ya. Oke, okay. Bisa diceritain sedikit gitu tentang perjalanan Kak Aska, gimana sih awal mulanya bisa mengenal dunia bisnis gitu?
1: Kalau untuk awalnya mungkin karena hobi aja ya. Okay. Memang dari kecil tuh, dari SD aku emang suka iseng-iseng jualan. Jadi dulu tuh ada apa tuh namanya, kayak gambaran-gambaran polos, terus tinggal untuk diwarnai. Aku punya bukunya dulu.
0: Oh, okay.
1: Nah, terus karena aku lihat teman-teman aku banyak yang minat, jadi aku fotokopi, aku jual di kelas.
0: Jadi bisnisnya tuh dari SD, dari kecil ya ternyata jiwa-jiwanya.
1: Iya, benar, udah muncul tuh.
0: Kalau dulu itu apa sih? Kalau zaman dulu itu apa ya? Yang kayak binder itu tapi
1: ada
0: gambarnya
1: itu.
0: Oh iya, itu
1: juga harvest-harvest gitu-gitu ya. Itu juga termasuk dulu.
0: Oke, jadi berangkat dari kecil emang suka bisnis, akhirnya sekarang kayak buka usaha gitu ya, Kaos Kakiku dan Moza. Oke. Nah, sebelum punya Kaos Kakiku dan Moza nih ya, Kak Aska ya. Sebenarnya apa sih hobi yang paling sering Kakak lakukan gitu? Apakah hobi ini menjadi sebuah, apakah bisnis menjadi sebuah hobi atau sebelumnya punya hobi-hobi lain gitu?
1: Kalau hobi sebenarnya aku lebih suka masak ya.
0: Oke.
1: Ya aku, tapi masaknya itu untuk masak-masak yang rumahan aja. Nah, tapi kalau untuk yang itu aku nggak berani untuk ngejual.
0: Oke. Okay.
1: Karena takutnya nggak sama selera orang gitu. Ya itu untuk hobi yang lainnya. Cuman kalau untuk kayak hobi-hobi yang bisa dijual ya itu termasuk yang kayak aksesoris gitu-gitu. Itu awalnya karena aku tuh pas kecil suka bantuin mamaku bikin nyulam-nyulam yang untuk bikin apa? Aqua.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu aqua tisu. Nah, awalnya tuh dari situ.
0: Mote-mote gitu ya, Kak.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, terus nih ya, Kak, aku mau tanya. Ini kan kakaknya sebagai owner lah ya, CEO dari Kaos Kakiku dan Moza ya.
1: Iya.
0: Ini dari tahun berapa berdirinya atau mulai usahanya?
1: Kalau mulai usaha yang Kaos Kaki, aku mulainya dari 2017. Karena yang benar-benar baru boleh jualan itu kan setelah lulus SMA tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu aku baru mulai Kaos Kaki. Terus kalau untuk yang aksesorisnya, aku baru mulai di COVID. Karena itu waktu itu zamannya strap masker.
0: Oh iya.
1: Nah, dari situ kalau untuk yang aksesoris.
0: Kalau berarti Kaos Kakiku ini dari 2017 sudah 9 tahun, udah 10 tahun lah ya.
1: Kurang
0: lebih cukup lama juga ya kayak ternyata ya. Nah, ini apa namanya, namanya kaos kakiku. Kenapa namanya kaos kakiku dan Moza?
1: Kalo,
0: ada latar belakangnya enggak okay. gitu?
1: Kalau untuk yang kaos kakiku itu menurutku di awal aku ngasih nama kaos kakiku itu untuk biar kalau orang mau nyari kaos kaki ya udah langsung keluar kaos kakiku gitu. Nah terus tapi untuk di belakangnya aku kasih LPG ya untuk nganuin ke regionalnya aja gitu. Jadi
0: di Lampung lah tempatnya.
1: Nah betul. Gitu. Kalau untuk Moza ya dari nama aku sendiri aja, Mauzati.
0: Kaos kakiku dan Moza. Nah, kapan sih Kak muncul pemikiran kalau hobi itu ternyata bisa dijadikan penghasilan gitu kan? Tadi katanya dari kecil juga suka bantuin orang tua buat sulam-sulam dan lain-lain itu. Nah, pemikiran kalau kayaknya kalau gue jual kayaknya okay nih untuk jadi penghasilan.
1: Kalau itu dari yang awal yang SD itu, yang aku ngejualin gambaran.
0: Gambaran.
1: Nah dari situ ke, aku ngelihat, oh ternyata banyak yang minat, oh ternyata bisa gitu. Nah dari situ awal bisa menghasilkan uangnya itu di situ. Cuman itu nggak terlalu difokusin banget, dan namanya masih anak SD ya, gitu main-mainan aja. Nah terus ya karena seiring berjalannya waktu, terus selama sekolah kan nggak boleh jualan, jadi ya masih ya udah dipendem-pendem aja gitu. Terus setelah lulus
0: sekolah baru fokuskan ya
1: gitu,
0: untuk di dunia bisnis kaos kakiku ini keren-keren. Oke deh teman perdua, itu ya tadi kita ngobrol bareng Kak Aska. Ini mungkin teman perdua yang lagi dengerin kita di jalan, mungkin di rumah, lagi dengerin kita lagi santai, lagi dengerin kita sambil pacaran mungkin, lagi dengerin kita sambil pusing cari aksesoris di mana, pusing cari kaos kaki yang bagus di mana, boleh langsung aja tanya-tanya ke kita ya teman perdua. Tanya aja mumpung masih sama CEO-nya sore hari ini. Iya kan ya. Langsung aja di WhatsApp kita teman Pro2 di 081 7995 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl, nanti kita bacain ya.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih berdengan Rido Sumiadi ya, tentunya dengan Kak Azka juga selaku owner Kaos Kakiku sore hari ini, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal masih tanya-tanya lagi ya seputar Kaos Kakiku dan Moza ya Kak ya. Nah, ini kan tadi sudah dijelasin kenapa memilih nama Kaos Kakiku, latar belakang dan lain-lainnya ya Kak ya. Terus apa sih yang menjadi produk utama dari Kaos Kakiku dan Moza ini? Apakah cuman kaos kaki aja dan pernak-pernik atau gimana nih yang menjadi highlight utamanya?
1: Highlightnya sih ada dua ya. Kalau untuk di kaos kaki aku lebih nganuin ke import, kaos kaki import.
0: Oh, kaos kaki import.
1: Ya, jadi import quality. Yeah. Terus kalau untuk yang aksesorisnya yang di highlightnya handmade-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi handmade aksesoris gitu, dan kita bisa custom pastinya.
0: Bisa custom, bisa milih juga kita ya sesuai selera kita ya.
1: Iya betul,
0: kayak
1: sesuai selera. Terus kadang ada yang mau pakai inisial nama atau apa gitu-gitu.
0: Wow, ini kalau boleh tahu nih ya Kak, ada offline store-nya nggak sih Kak?
1: Ada, kita offline store-nya ada di Kampung Baru, di Jalan Bumi Manti 2, Gang Surya Kencana 1.
0: Oke, ini warga-warga Unila nih. Jangan lupa
1: ya.
0: Mampir nih ya ke Kaos Kakiku Taman Pro 2, deket di sana ya kan. Nah, apa sih yang membedakan brand Kaos Kakiku ini dengan yang lainnya gitu? Apa sih yang menjadi pembeda gitu? Pembezanya.
1: Yang pasti kita yang pertama yang tadi import quality.
0: Yeah.
1: Terus kita juga banyak variannya. Kita juga kita enggak nganuin untuk cewek aja atau cowok aja, enggak. Kita unisex.
0: Wow.
1: Jadi bisa semua. Terus yang pasti kita pilihannya banyak. Karena kita nganuinnya semua gender, all gender, dari baby sampai orang tua pun ada.
0: Gitu. Ada ya.
1: Ada semua pokoknya.
0: Lengkap di situ.
1: Lengkap
0: ya.
1: Deh,
0: mau
1: pokoknya
0: cari kaos kaki model apapun ada di situ ya. Ya Kak ya. Ini udah masuk nih ya Kak, pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2. Kita bacakan dulu ya. Ini dari sebentar. Dari 087880810 sekian sekian sekian, katanya mau tanya sama Kak Azka. Tantangan terbesar di awal membangun usaha Kaos Kakiku ini apa sih Kak katanya?
1: Kalau tantangan terbesar di awal itu yang pasti takut gagal ya awalnya.
0: Oh, iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, cuman karena memang balik tadi, karena aku ngejual ini itu berawalnya memang iseng. Karena emang kesukaan gitu.
0: Yeah.
1: Jadi emang aku nyetok di awal itu untuk gimana kalau emang ini gak laku itu bisa balik ke aku lagi gitu maksudnya. Nah, jadi emang awalnya karena takut gagal dan takut takut gak laku atau segala macam gitu, jadi aku milih produk yang kira-kira bisa didaur ulang atau bisa dipakai aku lagi.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi gak mubazir gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Ya, Kak, ya. Nah, tentunya dalam membangun usaha gitu ya, ada titik saat kita up and down lah bahasanya. Ya, ada titik terendah gak sih Kak dalam membangun usaha Kaos Kakiku ini?
1: Ada pastinya. Itu pas
0: saat
1: COVID.
0: Oh iya benar sih ya, itu kayak
1: kayaknya rata-rata orang juga pasti awalnya pas COVID. Dan pas COVID itu pas banget aku juga ngabisin semua dana aku untuk modal.
0: Okay.
1: Karena waktu itu ada rencana mau bazar.
0: Oh iya. Terus Kak?
1: Jadi mau ada rencana bazar. Dan emang katanya itu bazar besar-besaran, jadi aku full cover di sana, full di apa? Modal.
0: Untuk modal ya intinya gue.
1: Terus
0: terjadi
1: tiba-tiba
0: COVID.
1: Nah itu awalnya.
0: Jadinya
1: jadi
0: kayak
1: agak bingung. Kayak mana sempat disel-selin produknya gitu.
0: Tapi akhirnya kembali bangkit lagi setelah COVID ya Kak ya. Ngomongin soal modal nih Kak, saat pertama kali memulai gitu ya kan untuk Kaos Kakiku ini, apakah modalnya harus besar kah atau kecil kah biar tahun Pro 2 tahu gitu ya kan, yang mungkin takut harus modal besar nih memulai usaha, itu gimana ceritanya, boleh diceritain Kak?
1: Untuk modal aku kecil banget menurut aku ya. Untuk maksudnya modal para pembisnis itu pasti kecil banget.
0: Okay.
1: Aku cuman modal 150.000.
0: Oh, wow, itu
1: cuman,
0: dulu.
1: Cuman modal 150.000. Bener. Jadi untuk 150.000 itu di awal aku belum tahu untuk pabrik mana yang murah, okay, segala macam kan pastinya. Mm-hmm. Jadi aku beli 150.000 itu cuma dapat 2 lusin.
0: Mm-hmm. Oh, wow. 2 lusin cuma aja. 2 lusin tapi berjalan ya kayak.
1: Berjalan. Mm-hmm. Terus dari situ ya uang terkumpul segala macam baru diputar baru sampai sekarang. Okay.
0: Tapi dulu awal buka Kaos Kakiku ini apakah emang langsung punya offline store-nya atau dari rumah dulu atau gimana?
1: Dari rumah sih.
0: Dari rumah. Yeah. Tapi targetnya dulu ke siswa kah atau ke mahasiswa dulu untuk awal-awal pertama kali Kaos Kakiku ini
1: untuk,
0: mulai?
1: Karena aku memang udah masuknya ke kuliah, mm-hmm, waktu itu pas awal, jadi emang targetnya ke mahasiswa. Dan siswa pastinya. Cuman karena ya itu aku kan nyetok 2 lusin tuh, okay, jadi aku nganuin yang motif dan non motif, mm-hmm, gitu, mm-hmm, yang polos dan motif. Nah yang polos aku peruntukkan untuk yang siswa, mm-hmm, nah yang motif dianuinnya
0: untuk mahasiswa. Oke, okay, gitu. Itu ya nomor 2. Kalau kalian yang lagi sekolah SMA dan lain-lain mau yang motif polos gitu kan, kalau yang bermotif nanti disita sama guru BK-nya kan.
1: Boleh, nanti
0: makin. Boleh langsung aja ke Kaos Kakiku. Ini masih ada pertanyaan lagi nih kak dari teman pro 2 juga, nomornya dari sebentar, dari 0831 9379 sekian sekian sekian, katanya kalau mau tahu apa namanya berbagai macam motif-motif yang ada di Kaos Kakiku, ada sosial medianya nggak sih kak?
1: Oke, untuk update stoknya, mm-hmm, kita ada di Instagram kaoskakiku.lpg.
0: Oke.
1: Okay. Begitu juga Moza di Instagram yang sama.
0: Di Instagram yang sama. Yeah. Di TikTok ada nggak kak?
1: TikTok aku masih pakai TikTok pribadi.
0: Oke. Okay. Belum ada. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu ya kan ya, motif-motifnya atau pengen kepoin terkait Kaos Kakiku dan Moza, langsung aja ke Instagramnya di @kaoskakiku.lpg ya. Udah ada di marketplace belum sih kak?
1: Marketplace aku Shopee tapi by request.
0: Oh by request, ya. Jadi kayak harus PO dulu gitu ya. Gak sih bahasanya?
1: Yang penting dia konfirmasi ke WhatsApp, mm-hmm. Nah nanti dipilih mau yang mana baru kita bikin
0: linknya gitu. Oh wow. Oh.
1: Soalnya untuk kita nih baik aksesoris maupun kaos kakinya, mm-hmm, kita menyediakan stok yang limited
0: edition ya.
1: Limited. Jadi satu motif satu. Terus juga satu jenis satu.
0: Jadi kalau mau mesen banyak itu kayak harus konfirmasi dulu gitu ya kak, biar betul, dibuatin. Oke. Okay. Ini berarti buatnya udah ada pabriknya, bukan buat sendiri atau gimana nih kak?
1: Homemade aja.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kayak udah by request juga, homemade juga gitu. Jadi nomor 2 kalau misalkan mau motif ada mukanya nih di kaos kakinya gitu.
1: Kalau kebetulan kalau untuk kaos kaki kita belum bisa custom.
0: Oh yang pernak-pernik,
1: yang aksesoris.
0: Oke, okay, boleh ya kak ya. Nah ini masih ada lagi pertanyaan dari teman pro 2 dari 0858 4865 sekian, katanya mau tanya lebih penting mana kak, memiliki produk yang bagus atau kemampuan pemasaran produk yang bagus?
1: Menurut aku harus balance ya kalau untuk kemampuan dan jenis produknya yang bagus. Jadi awalnya aku juga nyetok itu aku awalnya bikin produk itu ya udah nggak apa-apa yang penting ada stoknya gitu, okay, dan yang harganya murah aku awalnya gitu. Cuman setelah aku lihat tapi kok kayak nggak berkembang ya kalau tetap di stuck di harga segini gitu, karena pastinya bahannya nggak bisa upgrade kan kalau dengan harga yang terlalu murah banget gitu. Terus akhirnya setelah aku beraniin untuk upgrade harga dan bahan pastinya, itu ngaruh juga untuk di konsumennya, mereka juga lebih seneng justru barang-barang yang nggak apa-apa mahal yang penting bagus.
0: Yang penting gitu. Bagus, oke. Okay. Yang penting kualitasnya bagus, ya, agak betul. Sedikit ngeluarin isi kantong nggak apa-apa, ya kak. Ya. Nah, tadi kan sudah ada sosial media dan lain-lain. Itu menurut kakak media promosi di sosial media itu berpengaruh juga nggak sih kak?
1: Iya, sangat berpengaruh sih. Untuk kita maupun apa offline-nya juga itu berpengaruh, karena kan dari media promosi juga mereka bisa langsung datang ke offline kayak gitu-gitu. Terus untuk pesanan banyak atau kayak pesanan luar kota, mereka bisa langsung kontak ke kita.
0: Oke. Okay. Gitu. Ini kalau misalkan Tama Pro 2 pengen pesen atau ataupun pengen custom dan lain-lain, itu kayak pernak-pernik, aksesoris itu bisa kemana nih, Kak?
1: Ke sama Instagram Kaos Kakiku, bisa via DM aja DM. Atau di WA, nanti di link bio-nya ada.
0: Di link bio-nya ada. Kalau mau disebutin juga apa-apa.
1: Boleh, kan? Di WA aja 0898 0998 910.
0: Oke, sekali lagi Kak, mungkin ada yang keselip teman Prodo dengerinnya.
1: Bisa ke Instagram kaoskakiku.lpg atau bisa langsung ke WhatsApp aja 0898 0998 910.
0: Oke deh, itu ya teman Prodo ya. Kalau kamu misalkan mau pesen dan lain-lain, tanya-tanya aja di DM ataupun di link WhatsApp, ataupun WhatsApp yang udah disebutin sama Kak Azka tadi ya teman Prodo ya. Dan buat kamu yang masih penasaran ya, mau tanya-tanya juga, kita masih buka ya. Kita masih beri kamu kesempatan Tama Pro 2 buat bertanya. Sekali lagi, mumpung kita masih bersama dengan CEO-nya Tama Pro 2, kamu langsung aja tanya-tanya sekarang, kapan lagi ya kan CEO-nya datang langsung ke studio Tama Pro 2. Langsung aja kamu tanya-tanya ke kita di WhatsApp kita di 081 79 925 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Masih berangkat dari Dusmi di Tomopra 2 di sore ceria hari ini tentunya dengan Kak Azka ya, owner dari Kaos Kakiku. Ya Tomopra 2, kita masih buka pertanyaan dari kamu Tomopra 2. Ini sudah ada beberapa yang masuk nih ya ke WhatsApp kita. Ada yang bertanya ya sama Kak Azkanya tersendiri ya Tomopra 2. Nih katanya dari WhatsApp juga ya ini Kak. Dari 08138133 sekian, katanya dia mau bertanya apakah ada target atau mau ada inovasi baru nggak sih Kak untuk Kaos Kakiku ini?
1: Kalau untuk Kaos Kakikunya, kebetulan udah menurutku sejauh ini udah memenuhi gitu. Jadi karena all gender ada, terus semua usia juga ada. Nah paling untuk yang aksesoris sih Kak, karena kalau yang itu pasti kita mau upgrade lagi. Kita mau, karena kan yang sekarang ini lebih fokusnya di yang cewek. Jadi kita mau ditambah untuk produk-produk yang cowoknya juga, aksesoris cowoknya juga. Terus yang pasti kita juga mau ngebagusin lagi toko mungkin gitu. Jadi biar untuk memperluas lagi gitu-gitu. Jadi biar stoknya bisa makin banyak.
0: Gitu. Ada niatan buka cabang lagi nggak sih Kak?
1: Kalau buka cabang rencananya sih kemungkinan di Natar.
0: Di Natar, oke.
1: Karena kebetulan ada ruko juga di Natar. Jadi mungkin masih belum tahu. Tapi dalam kemungkinan kita mau bukanya di Natar.
0: Ngomongin soal cabang ataupun membuka toko baru dan lain sebagainya nih Kak ya. Kalau misalkan Tomopra 2 ini berminat gitu ya kan ya, kayak belinya ke produk kakak, terus nanti dijual lagi sama Tomopra 2 nya kayak istilahnya
1: reseller
0: atau mitra gitu, itu bisa gak sih kira-kira Kak?
1: Bisa banget. Kita juga kebetulan udah beberapa kali kerjasama kayak gitu untuk mahasiswa mungkin. Atau memang ada mereka project-project apa dari kampus atau kayak dari kantor untuk dijual lagi. Terus kayak ada juga project-project sekolah gitu-gitu. Kita ada beberapa kali memang udah pernah bekerja sama. Jadi nanti bisa dihubungin aja untuk di linknya kayak mana gitu.
0: Kalau mau jadi sellernya itu kayak harus ada minimalnya Kak atau gimana?
1: Kita ada sistem sih Kak, ada yang memang beli lepas atau belinya yang nanti bisa dibalikin lagi barangnya gitu.
0: Nanti sesuai kesepakatan aja gitu Kak ya. Jadi Tomopra 2 nih ya yang pengen gitu ya kan, kayak mau usaha juga tapi bingung mau ngambil dari mana, ke Kaos Kakiku aja bisa banget.
1: Bisa banget. Mau beli bahannya juga kita ada.
0: Gak usah pusing, gak usah ragu, juga gak usah bimbang ya. Nomor 2 ya. Langsung aja ke Kaos Kakiku ya. Tanya dengan owner kita ya, ada Kak Azka yang sangat ramah ini. Nanti semuanya disiapin ya Kak ya. Yang penting kesepakatannya aja gimana nanti. Nah ngomongin soal harga di Kaos Kakiku dan juga di Moza, ini mulai range harganya dari berapa nih Kak?
1: Kalau range harganya untuk seisi toko kita mulainya dari 2.000.
0: 2.000 loh Tomopra 2.
1: 2.000 rupiah aja.
0: 2.000 rupiah aja Tomopra 2, kamu udah kayak bisa ya dapetin aksesoris dan lain-lain ya, di Kaos Kakiku dan Moza. Kalau untuk range kaos kakinya Kak, dari harga berapa?
1: Kalau kaos kakinya kita dari 10.000.
0: Dari 10.000 loh.
1: 10.000 Tomopra 2. Import quality ya.
0: Import quality ya kan, no kaleng-kaleng.
1: No kaleng-kaleng pokoknya.
0: Kualitas premium nih Tomopra 2, kapan lagi ya kan ya di kampung baru, langsung aja ke sana sekarang.
1: Yang buru-buru pagi mau sekolah,
0: kaos kakinya ketinggalan.
1: Boleh langsung mampir aja ke toko, kita aja udah buka dari pagi.
0: Dari pagi. Oh, yang ngomongin soal jam buka tokonya ya Kak, dari jam berapa kalau boleh tahu?
1: Kita bisa kita buka dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Oh, jam 10 malam.
1: Jam 8 pagi sampai 10 malam. Tapi kalau posisi toko masih tutup dan kalian misalnya pagi buru-buru tuh. Terus kebetulan kan di samping ada rumah makan mamaku.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, kalian ngomong aja sama mamaku
0: nanti dibukain tokonya ya.
1: Iya.
0: Nih ya Tomopra 2, sekali lagi mungkin yang misalkan buru-buru nih pagi-pagi ke toko belum ada, sampingnya aja nanti.
1: Bu mau beli kaos kaki.
0: Nanti dibukain ya Tomopra 2. Buat gampang aja semuanya. Santai aja. Oke ya kak ya. Berarti dari range harga tadi 10.000 gitu ya kan ya. Kalau misalkan nggak di toko, biasanya bukanya di mana lagi? Kalau ada kegiatan-kegiatan apa gitu, bukanya di situ atau gimana tuh?
1: Untuk kegiatan kita biasanya juga ikut bazar, event-event okay. gitu. Terus kita juga pop up.
0: Oke.
1: Kita juga bisa collab ya guys. Kita collab terus. Kita juga open sponsor. Jadi kalau untuk kalian yang punya acara mau bekerja sama-sama kami, baik dari segi kos kaki atau aksesoris atau di link yang lain, bisa hubungin aja ke Instagram kami.
0: Oke deh, Nama Pradua itu udah dikasih kesempatan yang lebar deh ini ya, buat teman-teman semua yang mau jadi seller, jadi mitra, mau kolaborasi, kerjasama dan lain sebagainya, sponsor itu bisa semua ya. Ya. Yang penting nanti obrolan aja gimana. Ya, nah, aku mau tanya lagi nih ya kak ya, sama Kak Azka. Lupa aku. Nah, menurut kakak gimana sih prinsip yang harus dipegang gitu ya kan sama seorang owner atau CEO gitu ya di dalam dunia bisnis ini sih kak, biar konsisten gitu usaha yeah. kita gitu, biar lama. Kakak kan udah cukup lama ya, dari 2017 gitu ya kak.
1: Iya yeah, betul. Kalau menurutku namanya usaha kan pasti ngerasain pasang surut nih.
0: Betul.
1: Jadi yang pasti kita konsisten aja. Terus kalau emang merasa lagi income mungkin turun atau down segala macam, itu mungkin kita bisa inovasi ke yang lain. Jadi mungkin apa, stoknya diganti. Atau
0: ada motif baru.
1: Iya betul. Terus update yang baru kayak gitu. Terus kayak sekarang kan zamannya konten ya. Jadi betul, kita sering-seringin aja konten.
0: Iya gitu, benar ya. Karena social, the power of social media itu nyata adanya. Iya, betul, ya kak ya. Jadi kalau misalkan kita ada usaha nggak dikontenin kayak rugi nggak sih kak ya? Karena sekarang ini Gen Z atau teman perdua sekarang ini kayak hampir 24 jam pasti megang handphone. Dan tentunya scroll mungkin kalau misalkan rame itu bisa jadi salah satu media promosi juga ya di sosial media ya.
1: Dan ternyata untuk konten pun kita nggak perlu yang, aku juga baru nyadarin gitu baru-baru ini, ternyata konten pun nggak harus yang effort banget gitu. Bahkan konten receh pun banyak kok yang yang diterima sama banyak orang gitu. Bener. Atau konten BTS gitu kan, kayak kita lagi beres-beresin apa, bikin stok apa gitu, ternyata emang banyak. Bisa diterima gitu sama semua kalangan.
0: Gak harus yang effort banget gitu buatnya, yang sederhana aja ya tahu berdua ya. Oke. Kalau menurut Kak Azka sendiri, pencapaian yang paling membanggakan sejak berdirinya Kos Kaki Kuda dan Moza ini apa?
1: Pencapaian terbesar, aku tuh dulu pengen banget punya toko sendiri pastinya. Nah alhamdulillah udah bisa bangun toko.
0: Alhamdulillah. Dan bentar lagi buka cabang di Natar. Amin. Bentar lagi buka cabang juga di mana-mana. Amin.
1: Doain ya guys.
0: Iya. Nah terus juga menurut kakak nih ya, apa sih yang harus dikembangin lagi dari Kos Kaki Kuda dan Moza biar bisa buka cabang di mana-mana?
1: Kalau untuk Moza sendiri atau Kos Kakiku, kita lebih nginovasiin di bagian stok mungkin, di jenis-jenis barangnya. Terus kita juga untuk media promosi juga kita harus lebih baik lagi, karena sejauh ini memang menurutku kurang sih. Aku belum terlalu maksimal banget di bagian promosi, karena memang kami lebih fokusnya di offline atau bazar-bazar gitu. Jadi kalau untuk promosi belum terlalu maksimal banget.
0: Berarti di promosinya digencarin lagi ya kak ya.
1: Betul.
0: Ngomongin soal bazar tadi, ada kegiatan bazar terdekat kah nanti di bulan ini atau bulan depan?
1: Untuk deket-deket ini, insya Allah kita mau buka di mall.
0: Di mall, ya. Tepatnya di
1: masih rahasia.
0: Masih rahasia, oke baik.
1: Jadi pantengin aja di Instagram. Betul. Kita ya guys. Yang pastinya kita juga stok baru semua.
0: Siap.
1: Karena kita setiap hari pasti bikin stok, jadi stok kita di refill terus.
0: Refill terus dan tentunya import punya, ya, import berkualitas, punya. Premium, ya kayak.
1: Shimmering, splendid.
0: Iya. Sumbering itulah intinya ya kayak. Iya. Jadi buat Opro ini penasaran nanti ya Kaos Kakiku dan Moza bakal buka bazar di mana, pantengin aja sosial medianya ya. Betul. Di @kaoskakiku.lpg ya, Opro 2. Oke deh, Kak Azka ya, ada pesan dan kesan gak nih buat Opro 2 yang lagi dengerin kita sore hari ini, ataupun mau kasih wejangan dari seorang CEO nih ya.
1: CEO
0: buat Opro 2. Buat Opro 2 ada enggak, Kak?
1: Menurut aku untuk teman-teman semua yang mungkin baru mau mulai bisnis, dari aku itu jangan pernah takut bisnis. Kalau mau bisnis itu aku saranin untuk apa yang kalian suka pokoknya. Okay. Apa yang kalian suka dan gak perlu untuk modal yang besar. Mm-hmm. Jadi kita dari modal kecil pun boleh. Atau mungkin kayak dari sekarang, kan banyak tuh orang yang daur ulang apa gitu, kayak mungkin menjahit atau apa, itu bisa kayak dari kain-kain perca dibikin pouch atau kayak tali-tali apa gantungan gitu bisa banget sekarang. Okay. Jadi nggak ada alasan untuk aduh kalau bisnis tuh modalnya mahal, enggak banget. Kita dari 0 rupiah pun bisa. Dari barang apa yang ada di rumah kita gitu.
0: Penting kita ada kemauan, ada tekad, iya, ya kan. Terus juga jangan lupa apa yang kamu suka. Mm-mm. Ya.
1: Iya, jadi kalau emang kenapa apa yang disuka? Karena menurutku kalau apa yang disuka, kalau emang mungkin belum bisa diterima orang, kita bisa nerima. Jadi bisa balik ke kita sendiri gitu. Okay. Bisa kita pakai sendiri gitu.
0: Oke, okay, siap. Sekali lagi mungkin boleh Kak, kalau misalkan teman Opro 2 penasaran gitu ya kan, mau ngelihat produk-produknya Kaos Kakiku, mau tanya-tanya, mau kejar sama, mau collab, mau jadi seller, mau sponsor dan lain-lain, mau beli mungkin ya kan, di Instagramnya di mana, WhatsAppnya di mana?
1: Oke, untuk teman-teman yang mau bekerja sama atau mau beli atau segala macamnya itu, boleh ke Instagram kita di kaoskakiku.lpg atau bisa ke WhatsApp kita di 0898-0998-910.
0: Oke Kak Azka, terima kasih banyak. Waktunya sore hari ini udah ngobrol-ngobrol dan juga main-main ke Pro 2. Ya, semoga usahanya lancar terus, berkah, amin, barokah, buka cabang di mana-mana. Amin. Bisa kirim produknya ke seluruh Indonesia. Amin.
1: Seluruh dunia.
0: Ekspor kita nanti jadi brand besar. Amin. Nanti kawan-kawan main lagi Pro 2 ya, Kak. Ya. Siap ditunggu ya Ibu CEO ya. Ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, makasih Kak. Oke, teman Pro 2 itu tadi kita ngobrol-ngobrol bareng ke Aska ya, owner dari Kaos Kakiku dan Moza. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian nomor 2 yang masih bingung, ragu, bimbang gitu mau buka usaha. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang ya. Kalau kalian penasaran juga dengan produk-produknya, jangan lupa tadi follow sosial medianya dan WhatsApp aja ke nomornya ya, nomor 2 tadi. Dan tentunya gue Ridho Ismedi masih nemenin kalian nomor 2 sampai jam 5 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Merlampung, teman terbaik kamu.

0: Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand.

Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Sarah, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Ngobrol Dua. Buat kalian yang masih bingung gitu ya kan, mau kemana, gue punya informasi buat kalian nih. Bukan kenangan aja yang timeless ya Ngobrol Dua, tapi lagu-lagu juga ya. Yes, dapatkan malam penuh nostalgia Ngobrol Dua di Timeless Project Tour bareng kolaborasi epic Bams x Samson Ngobrol Dua. Kapan lagi bisa sing along lagu-lagu hits 2000-an gitu ya, langsung bareng penyanyinya Ngobrol Dua. Ada yang tahu gak sih sing along list 2000-an apa aja dari Bams ya, diantaranya ya Ngobrol Dua ada Kenangan Terindah, Lulu, Hey Gadis, dan lain-lain Ngobrol Dua. Untuk Bams Samson sendiri bakal tur Lampung Raya nih ya, ke Bandar Lampung dan Metro. Bandar Lampung ada di tanggal 3 Juli Jumat malam, Sabtu di The Heaven, dan di Metro 11 Juli Sabtu malam Minggu di La Costa Ngobrol Dua. Cus aja langsung ya, minggu ini merapat ke The Heaven, The Jalan Gatot Subroto nomor 63 Bandar Lampung, Jumat 3 Juli jam 7 malam sampai selesai. Info tiket Ngobrol Dua bisa langsung datang ke The Heaven dan Kioli Bare. You amanin ya tiket dan table kamu sekarang. Siap-siap juga Ngobrol Dua nyanyi bareng dari awal sampai akhir ya Ngobrol Dua. Jadi jangan lupa catat tanggalnya ya, di 3 Juli Ngobrol Dua, jam 7 malam di The Heaven dan Kioli Bare.

Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 sudah jam 5 dan waktunya Rido Usmiadi pamit dari pendengaran kamu. Lazy Fasharan Express, your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.

0: Uber dari Bandar Lampung untuk sekolah kamu. Good morning Canada time. Teman sekolah
1: kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 Pro 2000 Lampung, teman terbaik kamu. Kalian balik lagi sama gue DJ Kayla dan juga DJ Nala. Kita berdua bakal nemenin kamu sambil bahas tentang sport and travel.
1: Sampai jam 7 malam nanti, cuman di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Alfa 2
1: sama Kaila dan juga sama
2: Nala.
1: Kita banyak banget informasi tentang sport and travel.
2: Bener banget.
1: Yang siapa yang gak sabar?
2: Aku.
1: Apa tuh?
2: Oke, yang pertama langsung aja kali ya Kai.
1: Boleh.
2: Itu ada baru lagi nih, ambisi masyarakat modern ke olahraga high rocks. Apa tuh olahraga high rocks?
1: Waduh.
2: Tahu gak sih?
1: Nggak tahu nih, makanya kita bahas nih di sore.
2: Oke,
1: ini
2: boleh.
1: Terus selanjutnya ada semakin panas, ini dia update Pildun 32 besar.
2: Wow,
1: udah 32 besar aja.
2: Mendekati final.
1: Selanjutnya yang terakhir nih ya, dari travel. Ini kan lagi musim liburan sekolah ya.
2: Benar.
1: Kita rekomendasiin ke kamu tempat wisata daerah Lampung dan Palembang.
2: Wow, dan tiga hal itu bakal kita berdua bahas cuma di sore ceria.
3: It's time to sore ceria.
2: Oke, langsung bahas Kai semuanya Kai.
1: Sabar dulu, kita tanyain kabar teman berdua dulu.
2: Okay.
1: Gak sabaran ini kakaknya ya.
2: Saking excitednya.
1: Ya kita tuh di sore ini tuh lagi happy banget.
2: Kenapa?
1: Karena kalau gue sih karena gue akhirnya partneran sama teman SD gue. Ya.
2: Guys, jujur waktu itu Kaila sempat nunjukin chat kita berdua dan kita tuh
1: bokem banget.
2: Iya.
1: Bokem, real bokem.
2: Tapi justru kangen gak sih Kai sama masa-masa kayak gitu tuh?
1: Mana kita udah lulus ya, jadi kayak
2: bener.
1: Bakal kangen banget masa-masa sekolah. Apalagi dulu tuh kita waktu SD kerjaannya hafalan Al-Quran.
2: Masya Allah. Jujur ya teman berdua, kalau teman berdua kayak mana nih masa kecilnya? Kayak Nala sama Kaila gak sih yang hafalan Quran terus? Atau malah SD-nya tuh kayak santai banget, main-main terus gitu? Boleh banget cerita ke kita berdua ya kan Kai?
1: Iya, di WhatsApp kita di 08179925925
2: atau di Instagram kita di @sorcerpro2. Kita berdua tungguin teman berdua.
1: Iya, dan 1000 tahun lamanya dari Tulus bakal jadi lagu buat kamu.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Ya, tahun 2002 itu dia Pompeii by Bastille. Lagu yang sangat amat sport banget ya.
1: Bener, dan itu energik banget sih menurut gue. Kai, kalau denger lagu itu rasanya gue langsung
0: pengen olahraga.
1: Iya, pengen lari.
0: Waduh, serem juga ya, refleksnya langsung lari gitu kayak.
1: Tapi sehat.
0: Oh iya, bener. Terus, tapi lu tau gak sih
1: apa tuh
0: olahraga yang akhir-akhir ini lagi hype banget?
1: Apa ya? Padel.
0: Nah, bukan. Ada lagi, lu kurang kira, kurang update lu berarti.
1: Gua kira dia ngomong nah gitu, kayak benar gitu.
0: Salah.
1: Sebentar.
0: Kamu kenapa ya?
1: Apa ya? Tenis.
0: Bukan.
1: Apa tuh?
0: Jadi lagi rame-ramenya tuh kan kalau sekarang padel, tapi udah gilirannya high rocks untuk bersinar nih.
1: Jadi high rocks itu apa?
0: High rocks itu lagi jadi topik hangat karena high rocks itu adalah kompetisi fitness yang terstandarisasi global yang ngegabungin lari dan latihan fungsional dalam satu rangkaian race dikutip dari Promerner.
1: Oh ala, jadi dia tuh kalau pedal kan kayak maksudnya ya udah pedal gitu ya. Yeah. Sedangkan kalau high rocks itu digabung-gabung gitu ya. Jadi kayak ada lari, ada apa lagi tuh selain lari?
0: Tadi latihan fungsional itu.
1: Oh, jadi, kayak angkat beban gitu, betul. Atau kayak apa lagi ya?
0: Kayak kompleks skill ala CrossFit gitu.
1: Oh. Tapi kenapa dia tiba-tiba viral banget gitu? Kenapa sih kayak maksudnya kalau misalkan kompetisi dari lari terus ke lompat gitu kan ada enggak sih estafetnya?
0: Iya,
1: tapi kenapa tiba-tiba si high rocks ini bisa viral?
0: Sebenarnya tuh ya, ini tuh bukan olahraga yang baru, Nal.
1: Oh.
0: Iya, high rocks itu tuh lahir di Hamburg, di Jerman. Buset, keren banget Hamburg. Di tahun 2017. Jadi dia tuh digagas oleh Christian Toetske bersama peraih emas Olimpiade yang hoki. Tuh, tahu hoki kan?
1: Tahu, tahu.
0: Bukan hoki keberuntungan nih.
1: Bener. Enggak, hoki yang set.
0: Apa tuh? Berarti set. Seterusnya sama Moritz Furst di dalam beberapa tahun dia tuh jadi ngerambah ke 30 negara dengan ratusan kompetisi per musimnya.
1: Wow.
0: Makanya jadi viral banget tuh kan.
1: Iya,
0: 30 negara.
1: Oh my god. Tapi no wonder sih dia viral karena setahu gue ya, gue tuh baru ingat kalau ada member idol K-pop juga yang langganan diikuti kompetisi high rocks kayak gini.
0: Siapa tuh?
1: Minho, lu tau Minho Shiny gak kan?
0: Tahu, aduh. Tahun
1: 2002 tau gak?
0: Suami gue kan.
1: Aduh, udah deh.
0: Agak geli ya sebenarnya.
1: Jadi ini fun fact ya, Minho ini udah pernah ikutin 12 race. Keren banget sih jujur. Lu udah pernah berapa race?
0: Nol kayaknya. Gak ada tuh race yang misalnya.
1: Tapi ya Kai, ini tuh udah pernah dianuin di Indonesia belum sih Kai?
0: Udah, baru Kapan? Banget di Juni tahun 2026.
1: Lah, barusan banget ini Juni baru tanggal banget. 1 nih Kai.
0: Iya, Juni baru tanggal 1, di Juninya udah ada nih.
1: Iya, oh berarti
0: di Jakarta.
1: Oh. Jadi urutannya itu apa aja?
0: Urutan dalam race-nya itu jadi setiap peserta wajib lari 1 km. Kalau udah selesai satu stasiun, lanjut lagi 1 km lagi.
1: Oh.
0: Pokoknya gitu terus sampai 8 putaran. Pokoknya jadi urutannya itu ada 8 stasiun.
1: Walah, jadi 8 kilo tuh.
0: Iya, kira-kira di sekitar di 8 kilo itu.
1: Oh my god. Tapi lo kalau misalkan nih ada kompetisi high rocks di Lampung, lo mau ikutan enggak, Kai?
0: Jujur ya, di teman peradua, gue tuh baru banget ikut, tau gak sih yang lari sehatnya,
1: Bunda
0: jalan Eva. Sehat, iya Bunda
1: Eva. Color Fun itu ya?
0: Bukan, yang ulang tahun Bener Lampung kemarin.
1: Ya Color Fun gak sih?
0: Setelahnya.
1: Oh.
0: Nah itu yang lari muterin Bandar Lampung, aduh itu jujur, udah 6.000 step pas balik-balik gue ke RRI, kaki gue kayak mau copot. Karena gue nambah renang.
1: Oh my god. Berarti emang
0: produktif gue.
1: Iya produktif sih jujur. Cuman gak cocok deh kayak lu ikut high rocks. Karena kan lu lari lanjut renang aja udah kayak tepar banget tuh. Apalagi nih high rocks lanjut angkat beban ya kan.
0: Betul.
1: Nanti lu yang keangkat gimana Kai?
0: Kayaknya sih iya sih.
1: Kayak orang mabok gitu ya.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: 4.2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 5 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
3: Kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu.
4: Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
6: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63 yang dibacakan oleh Nida Amalia.

0: qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPPR RI segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya mengujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Udahlah Kai.
1: Lagunya tuh apa, History by One Direction. Kalau History gini pasti lo keinget sesuatu gak sih?
0: Iya, jujur apalagi liriknya tadi kan kayak many bars, expensive cars. Gue tuh ngerasa kayak, oh my god, gue harus apa nih, apa ya namanya,
1: mencari tempat wisata yang history banget gitu gak sih?
0: Boleh. Benar. Gak, maksud gue kayak benar, karena kan libur ya sekarang. Jadi gue ngerasa kalau dengar lagu yang liriknya kayak gitu, vibes pengen liburan gue tuh menggebu-gebu gitu loh, Kai.
1: Gak abis siaran ini langsung mau liburan kan?
0: Oh enggak sih. Coba tolong di itu dong, apa namanya, di provide dulu, gue mau liburan abis siaran.
1: Aduh, siapa yang mau provide ya? Tapi gue punya beberapa saran sih buat lu. Apalagi gue gue liat nih ya di dulu DM kita waktu SD. Itu lu ada kayak ke Palembang, ke Palembangnya gitu. Lu ada rencana gak sih mau ke Palembang lagi tapi?
0: Kayaknya sih belum ada ya, Kai. Karena emang gue itu jujur, kalau misalkan libur kayak gini, orang tua gue orang tua gue tetap kerja, jadi jarang banget nih keluar Lampung. Kalau lo gimana? Ada yang mau ke Palembang?
1: Gue sih, gue jujur penasaran banget sama wisata Jembatan Ampera.
0: Oh, karena London Bridge.
1: Iya, London Bridge-nya
0: Indonesia.
1: Betul, karena kayak rasanya tuh kalau ke Palembang tuh nggak sah gitu loh.
0: Bener.
1: Kalau kita tuh nggak ke Jembatan Ampera, karena itu tuh kayak ibarat ikoniknya Palembang, teman-teman.
0: Bener banget. Belum afdal lagi kalau lu tuh belum makan pempek di Jembatan Ampera.
1: Itu enak banget, jujur. Selama dulu gue ke Palembang, tiap hari gue makan tuh gak ada nasi, pempek.
0: Makanan pokoknya pempek.
1: Tapi itu enak sih, dan itu tuh jadi history buat gue sendiri. Karena kayak, wow, kapan lagi nih gue bisa ngerasain sarapan pempek, makan siang pempek,
0: di kota pempek.
1: Di Lampung pun gue balik pempek dari kulkas gue.
0: Tapi berarti orang tua lo tuh ada yang itu ya, Palembang ya?
1: Enggak sih, kebetulan gue Sunda, tapi apa, gue tuh suka banget menjelajah Sumatera. Apalagi nih ya, selain Palembang, gue tuh penasaran banget Lampung.
0: Iya, kita di Lampung sih, Kai. Tapi jujur ya, kalau misalkan lu di Lampung itu masih di rumah aja, gue kasih tahu nih lokasi wisata yang bisa lo datengin, apalagi di masa-masa liburan ini. Lu punya adik gak sih, Kai?
1: Punya gue. Adik gue kebetulan masih SMP dan masih ingin
0: bermain-main gitu ya.
1: Oh, pengen kayak berpetualang kali ya,
0: cocok.
1: Lebih tepat. Kemana tuh cocoknya?
0: Cocok. Ya, jadi kalau lu mau yang agak jauh dikit ya, biar agak traveling gitu, lu bisa ke Krakatau Park, Lampung. Nah, ini tuh deket sama
1: pelabuhan.
0: Pelabuhan, benar. Makanya agak jauh gitu, biar agak ada vibes jalan-jalannya.
1: Iya sih, gue penasaran sih, jujur. Dari awal itu buka sampai sekarang gue belum pernah kesana tuh. Penasaran banget gue. Kalau lu udah pernah?
0: Udah pernah, waktu itu gue kesana waktu dia belum jadi banget sih. Masih sepi, tapi kayak, wah, udah berasa liburan mau ke Jawa nih gue. Udah di ujung-ujung gitu.
1: Soalnya udah di ujung ini ya, udah keluar dari Bandar Lampung ya.
0: Bener.
1: Tapi kalau gue sih, versi gue tuh ke yang deket-deket sini.
0: Kemana tuh?
1: Lembah Hijau.
0: Lembah Hijau.
1: Siapa yang gak tahu Lembah Hijau?
0: Bener. Lu ingat gak sih kita SD pernah ke Lembah Hijau?
1: Pernah. Karena mana waktu itu,
0: apa
1: kan kalau yang lain didampingi orang tua ya. Orang tua gue kan sibuk.
0: Gue juga.
1: Kita tuh gak ada ditemenin, guys. Jadi kita bener-bener sendiri-sendiri aja gitu.
0: Iya,
1: diurusin emak orang lain.
0: Iya.
1: Tapi itu jadi momen tersendiri buat kita berdua sih.
0: Benar. Terus apalagi ada taman kupu-kupu juga sih, Kai, di Teluk Betung nih. Teman berdua yang rumahnya di Teluk, ada taman kupu-kupu, ada Farm Day juga. Pokoknya banyak sih teman-teman yang bisa dilakuin kalau misalkan kalian itu pengen liburan tapi gak mau yang jauh-jauh dan gak mau yang mahal-mahal.
1: Itu gue udah pernah sih, jujur.
0: Kemana tuh? Taman kupu-kupu atau Farm Day?
1: Taman kupu-kupu.
0: Oh,
1: karena
0: bagus gak?
1: Itu tuh bagus banget, banyak kupu-kupunya juga. Ya karena taman
0: kupu-kupu. Gimana ya?
1: Terus deket itu? Ada yang deket nih. Deket apa? Rumahnya Caca, di Caca. Tahura.
0: Oh, di mana itu?
1: Di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Itu kan rutenya arah rumahnya Caca tuh, Tahura.
0: Walah. Oh, gue belum pernah sih ke situ, Kai. Jujur kalau misalkan ke arah rumah Caca tuh palingan kayak ke arah pantai.
1: Karena banyak sih.
0: Iya, benar.
1: Tapi di situ tuh banyak banget hidden gem ya, teman-teman Pro 2.
0: Kalau teman Pro 2 sendiri kayak mana nih liburannya, pada di rumah aja kah atau ke Palembang atau ke Jawa? Boleh banget ya cerita ke kita berdua di WhatsApp kita di 0817992525 atau
1: di Instagram kita @socialpro2. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti.

0: shout it.
1: Yang, jadi pesan kopi gak?
2: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
1: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
2: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
1: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.
3: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 2 itu dia A Star of Reunion by Reality Club. Salah satu requestan dari teman Pro 2 yang ada di Instagram nih, dari @jenadeka, katanya, "Kak, aku lagi galau banget, barusan putus, tiba-tiba ketemu tadi di depan Masjid Al Bakri," katanya.
1: Waduh, ketemunya benar-benar pas di situ ya.
0: Iya, lagi ya di depan Masjid Al Bakri katanya.
1: Oh, dari aku nih ya, dari WhatsApp, dari 081354 sekian, dia request lagunya Nadif Basalamah.
0: Maaf.
1: Judulnya "Kota Ini Tak Sama Tanpamu", karena
0: aduh, lagi pada galau-galau ya teman Pro 2 ya.
1: Karena katanya dia baru aja ditinggalin sama pasangannya kuliah di luar kota.
0: Waduh. Nah, ini ya teman Pro 2, ada yang galau dan ada juga teman Pro 2 yang excited nih. Katanya nanti Desember mau nonton BTS. Jadi dia mau request lagu BTS. Dari WhatsApp dari 0853800 sekian, katanya, "Kak, aku excited banget nanti Desember mau nonton BTS 3 hari." Wow. Beruntung banget ya dia dapet tiketnya ya. War.
1: Wow. Dia ngeluarin sambil pakai internet yang kayak kenceng banget tuh.
0: Kenceng banget tuh kayaknya.
1: Untuk teman Pro 2 yang mau request lagi, kita tungguin di WhatsApp di 0817995925 atau di
0: Instagram kita di @soldierpro2. Masih Nala dan juga Kaila tungguin ya teman Pro 2.

0: guna berkomunikasi atau chatting tanpa perlu membagikan nomor telepon kepada orang lain. Menurut Meta, fitur baru ini dirancang untuk meningkatkan privasi pengguna. Nantinya, orang yang belum menyimpan atau memiliki nomor telepon pengguna lain cukup mengetahui username untuk memulai percakapan di WhatsApp. Demikian flash info dari DJ Nala. Untuk info menarik lainnya, kamu bisa akses di RRI Digital.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

0: Udah 2 jam Kaila dan juga Nala temenin kamu. Terima kasih untuk teman pro 2 yang udah request dan titip salam. Kami berdua izin pamit dan terakhir dari kita, let's do a sharing special wing best all the pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye teman pro 2.
1: It's time to Sore Ceria.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelan air.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Woo.
2: Halo.
0: Seru.
2: Teman
0: Bro 2. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya, sekarang sih jujur.
2: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
2: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
2: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
2: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun, itu aja pasti gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
2: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 wow. tahun, gokil.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya udah anak juga, kayaknya bang.
1: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
2: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
2: ya, tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok
1: musikal,
2: itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
2: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Ya, kemudian I Can Love You Like That-nya
1: Adrila di
2: Loket. Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
2: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah
3: gitu. Dengan konsep yang beda ya.
2: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep I, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di liriknya, atau di apanya tuh?
1: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
1: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru, bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
1: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
1: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
2: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
2: Yang cocok banget dengan Project Pop, jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
2: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya nggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
2: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
2: Satu kakak, kita kan satu kata.
0: Aduh.
2: Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. seru, seru, seru. Aduh. Tapi ada gak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada gak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
1: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
1: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
2: Iya, benar.
0: Wow. Oke.
2: Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
1: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
1: Selain kita bisa jadian.
0: Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
2: Sekarang semakin maju, semakin agresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Yeah.
2: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
2: Lagi musim alternatif,
0: ya.
2: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan yang pasti
2: sekarang kayaknya mau bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi
0: ya,
3: semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
2: Harus punya demo.
3: Harus punya demo.
0: Oh, iya bener.
1: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
1: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
1: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
2: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
1: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
2: Jadi viral duluan ya.
1: Mudah gitu.
2: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
2: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
2: Edit sendiri.
0: Betul.
1: Upload sendiri.
2: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
1: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Iya bro, gue anak metal bro.
1: Tampu metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau Dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian aku metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak Dukem.
0: Anak Dukem.
2: Kalau dulu apa parfum on masih ada sih, kita bertiga.
0: Tiga. Oh ya, benar. Dukem. Bahasanya lawas ya Dukem ya.
1: Iya, anak sekarang
0: enggak
1: bilang Dukem ya.
0: Iya, anak sekarang
1: enggak
0: bilang Dukem. Iya,
1: benar. Apa ya, kalau sekarang anak sekarang
0: bilang? Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe. Kayak aja gitu.
0: Kafe-kafe aja. Bener.
2: Party.
0: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus Dukem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna ya. Juga ada gitu. Emang itu ya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung dulu bisa dikatakan. Jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya.
1: Ada Leto,
2: bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam, Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak
0: judulnya. Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet-tet. Tau lah waktu apa.
2: Itu lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you. Gitu. Kok kenapa gak kita buat sendiri sih? Gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Ini sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya sih, benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak.
0: Ini buatan sini. Oke.
1: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
0: Bener. Benar-benar, oh menarik gitu. Ya, benar-benar. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Itu dia. Setiap hari akan ada yang selamat birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Produ FM ya.
2: Karena yang lagi beri juga teman Produ pasti ada yang lagi birthday.
0: Nah, iya loh. Kan? Iya. Itu dia makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
0: Ah iya sih, bener. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih kayak gini, gue dikasih apa ya? Okay. Itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar, benar, benar. Lebih kayak
1: gini, aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya, waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Gitu kan.
2: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita, kalau aku pribadi sih udah gak nunggu apa-apa aja, ya udah ulang tahun kita kenal selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh, supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya, terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA, dengan apa tuh, aku bacain benar-benar satu-satu dan aku aminin satu-satu.
0: Wow.
2: Gitu, karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: sehat, panjang umur.
2: Itu
1: kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya, benar.
0: Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak, maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak gitu, ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun, mau kita, mau tim kita, mau band kita, selalu dibikinin surprise entah di mana. Yang udah nggak surprise juga pasti. Ada kue.
2: Bisa ditiup.
1: Kita rekam. Udah makin simpel sih, tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan, tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi, tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa, santai aja, tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika upload teasernya ya, versi akustiknya ya.
2: Betul.
0: Wow. Oke, jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC-nya ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
2: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Wuh. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, senang.
0: Besar
2: senang,
0: ya.
2: Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser, tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita. Ya udah, kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes,
2: kan?
0: Betul.
3: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
3: Ya, benar. Udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
2: Ya, ya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
0: Benar.
3: Gitu.
0: Oke.
2: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
2: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita.

0: 30 tahun ya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
1: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya 30 ada di situ. 8 Agustus 2026 di tenis indoor Senayan ya.
0: Wih. Ayo dong. Seru-seru.
2: Dikasih tempat yang paling tengah tuh. Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, yeah. Itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
2: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
1: Betul.
2: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
1: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
0: betul,
1: harapannya adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
2: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
1: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
2: Ini dari tadi kita ngomong gak napas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
1: Selamat Birthday.
0: Bisa
1: Selamat
0: ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
2: Ada ya.
0: Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop,
1: terima
0: sukses selalu.
1: Thank you banget. Thank you banget ya.
0: Thank you, sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
2: Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
2: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
1: Bye semuanya teman Pro 2.

0: morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro Dini Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Malam ini kamu bakal ditemani sama Adelaila,
1: Mita Dewi,
2: dan Sal juga Sal Alia. Jangan jengkel kemana-mana, tetap di Pro Dini Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kedengeran kan ini ya?
1: Ada kan ini ya?
0: Kedengeran kan? Oke, kedengeran. Nah, Mama Bro 2 spesial ya di Rabu malam kali ini. Kalian bakal ditemenin sama 4 cewek cantik ya.
2: Iya, benar banget.
1: Dan cewek-cewek mantap. Cewek-cewek mantap ini mau ngapain sih?
0: Iya, jadi sesuai program ya. Jadi hari ini kita bakal ngerekomendasiin film-film buat Mama Bro 2 semua. Apalagi sekarang kan sudah memasuki masa-masa libur ya. Pasti bingung pengen ngapain gitu. Nah, jadi di sini kita bakal ngerekomendasiin teman-teman semua film yang harus kalian tonton alias watchlist. Yang pertama ada film apa, Layla?
2: Ada Obsession.
0: Dan yang kedua ada Warkop DKI, viralin dong. Dan juga ada Minions dan Monster. Selanjutnya ada apa nih, Mita?
3: Selanjutnya nanti juga kita bakal bahas behind the scene dari Warkop DKI, viralin dong.
1: Dan yang gak kalah seru, kita juga ada off script, yaitu kita bakal memparodikan beberapa karakter ya teman-teman produknya.
0: Iya,
1: pasti bakal seru banget. Jadi kalau misalkan penasaran,
2: jangan kemana-mana, keep on tuning di Pro 2 Lampung, teman terbaik kamu.

0: lagi kita ngompro dua.
1: Iya, selamat malam ngompro dua ya, karena di sini cewek-cewek mantep bakalan ngasih kamu semuanya rekomendasi-rekomendasi film yang pastinya up to date.
0: Iya, benar banget. Suka banget deh dikata cewek mantep soalnya. Biasanya cuma cewek cantik, cewek baik gitu. Tapi kalau mendengar cewek mantep tuh ya mantep gitu.
1: Mantep, semuanya mantep gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita bakal ngapain aja nih ya teman-teman?
0: Iya, seperti yang kita omongin tadi ya, kita selain bakal ngerekomendasiin film, kita juga yang tadi udah disebutin sama Najla ya, kita bakal ngeparodiin suatu scene dari sebuah film. Film itu apa kak? Ya kita gak tahu.
2: Nanti ya, dengerin aja, dengerin.
0: Nanti kita lihat nanti. Kalau misalkan Nompro 2 juga ada requestan scene yang pengen diparodikan sama kita juga boleh banget ya. Mungkin request kita atau seperti apa gitu. Nah tapi kan hari ini emang udah mulai minggu-minggu libur mungkin ya. Mungkin
1: libur sekolah, libur kuliah.
0: Iya, gue pengen nanya-nanya dulu deh ke kalian, libur kalian tuh seperti apa gitu.
1: Wow.
0: Najla gimana deh Najla?
3: Kalau gue liburan ini kebetulan masih dilanjutkan dengan kegiatan magang gue ya.
0: Jadi jatuhnya lebih sibuk ya.
1: Lo jadi gimana nih Mita? Gue sendiri ya sama sih masih mengejar duniawi ini ya.
0: Oke.
1: Karena kita masih cewek mantep.
0: Cewek mantep, betul.
1: Kan cewek mantep itu produktif ya kan.
0: Benar-benar.
1: Kayak overclimb gak sih? Enggak.
0: Bener kok tahun berdua, bener kok ini.
1: Bener kok, karena apa ya, lagi belakangan ini sibuk ngurusin urusan kuliah aja sih. Ya berkas-berkas duniawi lah ya. Tapi gak lupa juga untuk istirahat rehat, yang pasti nonton film.
0: Ya benar banget.
2: Jujur sih.
1: Kalau buat naikin
0: kalau gue kan? Gue tanya dong.
1: Oke.
0: Iya, gue ditanya nih.
1: Kalau lo sendiri gimana Layla?
2: Kalau gue ya di rumah aja.
0: Oh di rumah aja. Jadi lo ngapa-ngapain?
2: Nonton film benar. Terus tuh nanti gue mau magang juga.
0: Magang juga. Mungkin Najla bisa kasih tips and trick magang yang benar gitu.
1: Iya boleh.
0: Apa?
3: Gimana ya tips and trick-nya? Intinya apa ya, nyari instansi yang sesuai dengan passion lo aja sih. Karena lo gak sesuai passion lo bakal apa ya, dengan berat hati menjalankan magang.
2: Bener sih, bener banget.
0: Gitu ya. Ya udahlah ya, magang-magang ini kayaknya stres gitu loh ngedenger ya. Ini kan libur loh. Kita ini pengen ngebahas film ini. Kok jadi ngebahas magang? Nah kalian akhir-akhir ini ada gak sih yang nonton film? Atau something gitu?
2: Gua nonton.
0: Nonton apa tuh?
3: Layla nonton apa?
2: Gua nonton romance sih.
0: Oh romance, apa ini? Drakor kah? Atau film barat?
2: Film barat.
0: Oh film barat, apa tuh judulnya kalau boleh tahu?
2: Oh lupa gue.
0: Aduh kayak mana, susah banget. Tapi seenggaknya lu bisa menceritakan lah, dia tuh menceritakan tentang apa gitu.
2: Jadi dia tuh ada dua ya, cewek sama cowok. Nah si cewek ini punya adek, adeknya itu meninggal.
0: Oh innalillahi.
2: Jadi adeknya ini sahabat banget gitu loh, sahabat di rumah dia. Jadi kayak merasa banget kehilangan. Terus tuh kayak cara dia menghilangkan rasa kangennya dengan dia tuh nelponin nomor adeknya.
0: Oh sedih banget.
2: Kayak nge-voice note gitu. Terus tuh plot twistnya ternyata HP adeknya ini dipakai sama orang lain. Ditemuin gitu sama orang.
0: Terus
2: tuh jadi voice note dia untuk adeknya didengarin sama orang. Nah orang ini cowok itu.
0: Jadilah mereka
1: romance, ya?
0: Iya. Oh, gue kira tadinya gua awalnya kayak horor gitu loh.
1: Gitu.
0: Kan? Horor sih. Tapi setelah gue inget-inget tadi kan dia ngomongnya romance ya. Kok jadinya ke horor gitu. Nah, buat Ngompro 2 juga kalau misalkan kalian lagi pengen kita tuh ngebahas suatu film atau drakor atau something, bisa banget kamu request ke kita. Kemana Layla?
2: Ke WhatsApp kita di 081 9925 925,
0: atau di Instagram kita di @pro2bdl atau @pro2. Kita tungguin cuman di Movie Zone. Mood on, movie on.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Ini kita bakal masuk ke segmen Watchlist. Yeay, balik lagi ya. Tadi cuma
1: satu yang ngomong.
0: Iya, cuma satu. Sekarang kita berempat cewek-cewek mantep ini balik lagi.
1: Iya.
0: Tadi tuh cuma ya pengen ngomongin watchlist itu aja lah.
1: Makanya dia sendirian aja ya.
0: Iya. Gimana kita tinggalin aja sendiri, nggak sih?
1: Iya,
0: nggak
1: jadi.
2: Parah banget nih.
0: Saya pernah ngobrol dua di segmen kali ini yaitu watchlist. Kita bakal ngerekomendasiin kalian 3 film yang akhir-akhir ini lagi viral atau akan datang.
1: Betul. Dan filmnya ini genrenya beda-beda teman pro 2. Jadi pastinya bakal menarik banget sih. Jadi pantengin aja ya teman pro 2.
3: Yes, yeah. Karena bisa pilih sesuai mood juga ya. Karena dari ketiga film ini berbagai genre, jadi kalian tinggal pilih mau nonton yang mana. Atau kalau kalian yang suka horor psikologis juga ada ya. Atau kalau kalian lagi nyari rekomendasi film yang
0: komedi mungkin ada. Atau yang emang sukanya itu yang kartun-kartun juga ada.
1: Intinya gitu, kita
0: semuanya ada. Semuanya ada. Tapi kita mau ngebahas satu-satunya dulu nih. Kita bedah satu-satu nih ya, filmnya. Yang pertama kita bakal ngebahas film yang lagi viral. Sebenarnya film ini tuh udah tayang dari 15 Mei kemarin. Tapi sekarang tuh lagi jadi bahan perbincangan lah gitu. Filmnya apa tuh Layla? Soalnya Layla yang udah pernah nonton.
2: Jadi kita bakal ngebahas Obsession.
0: Oke, Obsession.
2: Nah ya, film ini nih bergenre horror psikologis. Jadi kayak filmnya ngebuat, kalau kita tonton ngebuat penasaran gitu loh. Scene-scene selanjutnya nih bakal terjadi apa gitu kan. Jadi filmnya ini nih menceritakan tentang 2 orang. Yang pertama ada Bear. Jadi Bear ini laki-laki dan dia bekerja di toko musik gitu kan. Sama satu lagi adalah Nikki. Nah, Nikki ini adalah temennya Ben. Sama-sama kerja di toko musik. Nah, Ben-nya ini naksir ke Nikki.
1: Nicki Minaj bukan?
0: Bukan. Terus lanjut.
1: Nah, ceritanya.
2: Si Bear-nya ini kan naksir ke Nikki, tapi dia itu takut untuk ngungkapin perasaannya karena dia takut ngerusak pertemanannya.
0: Iya sih. Iya, Bear udah temenan dari lama gitu kan.
2: Iya, terus. Jadi kayak Bear ini nekat gitu loh ngegunain sebuah mainan supernatural yang dia dapetin di toko mainan gitu.
0: Mainan.
2: Jadi kayak tengah malam dia tuh kan ditelepon nih sama Nikki kan. Nelponnya random aja, kayak dia cerita kalau kalungnya Nikki itu hilang. Ben ini dengan baik hati mau ngebeliin kalung untuk Nikki.
0: Okay. Terus.
2: Tapi dia enggak dapet nih kalung yang bagus untuk Nikki. Dia malah nemuin mainan tadi yang namanya One Wish Willow. Yang kalau misalnya kita buka terus kita ngebacain satu wishlist kita,
0: itu bakal
1: kabul.
0: Oh,
1: aku beri satu permintaan.
0: Tapi ini enggak ada jinnya. Ini emang ada something kutukan gitu.
2: Iya, mungkin.
0: Terus.
2: Nah, pas jadi satu permintaan si Bear ini, dia tuh cuman mau Nikki tuh jatuh cinta gitu loh ke dia. Jadi kayak terus tuh pas dia buka keinginan dia ngucapin kan kayak gue mau Nikki suka gue gitu. Terus tuh terjadi beneran terjadi tuh Nikki tuh suka sama dia, tapi sukanya aneh.
0: Aneh okay.
1: Kenapa tuh? Kayak seperti judulnya ya?
2: Iya, Obsession.
0: Okay. Jadi obsesi gitu.
2: Nah, terus tuh ya udah kayak Nikkinya suka ke Bear tapi sukanya Obsession gitu.
0: Itu mungkin juga karena jatuhnya kayak ngedukun juga kan.
1: Cuma jadi, bedanya beda negara aja caranya kali ya.
0: Iya, jadi ini sama aja kayak semar mesem kalau di sini kali ya. Iya kan? Bener, jadi bener. Kayak ngepelet gitu, tapi akhirnya ya mungkin karena caranya aja yang enggak bagus. Jadi ya akhirnya
1: chaos.
0: Jadi chaos. Ya emang suka sih, tapi kan ya sukanya juga bukan sesuai apa yang kita inginkan gitu. Ya ini bisalah jadi salah satu watchlist teman pro 2 kalau misalkan mau ngelihat yang psikologi ya, yang ingin memainkan perasaan.
1: Ini cocok banget sih buat kamu teman pro 2. Jadi ya itu tadi ya film pertama dari kita, dan ada juga film yang kedua. Dan menurut gue kalau film yang ini cocok banget sih untuk kalian tonton bareng sama keluarga.
0: Iya,
1: sama ayah dan ibu kalian. Karena
0: apa tuh?
1: Ini ada film Warkop DKI yang viralin dong.
0: Gitu. Ini yang pemerannya itu beda-beda kali ini gak sih?
1: Iya, kali ini pemerannya beda, gak sama kayak yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi ceritanya film dari Warkop DKI Viralin Dong ini, itu tuh tentang Dono, Kasino, dan Indro. Siapa sih yang gak tahu ya dengan tiga orang legend
0: serangkai.
1: Ini kan?
0: Tiga serangkai.
1: Dan FYI ya teman Pro 2, film ini udah tayang juga di bioskop sejak 11 Juni 2026 kemarin.
3: Masih hangat ya, jadi barangkali buat teman-teman yang pengen nonton ya boleh banget.
1: Masih bisa, langsung aja cek tiketnya ya sekarang. Terus-terus? Jadi film ini tentang Dono, Kasino, Indro yang lagi apes banget karena kehilangan pekerjaan. Dan mereka nih nyari cara nih teman Pro 2, gimana sih caranya biar dapat duit dengan cepat gitu. Karena zaman sekarang nih lagi hype banget ya sama yang namanya content creator. Jadinya mereka ini langsung kepikiran lah, apa jadi content creator aja ya gitu. Jadi mereka nih berharap konten yang mereka buat bisa viral dan dapat cuan gitu.
3: Tapi ini ya semua ya sayangnya ya, karena semua kontennya tuh nggak semuanya berhasil ya, tapi selalu gagal. Karena usaha mereka ya? Iya, usahanya selalu gagal sampai akhirnya mereka tuh punya ide untuk membuat konten di konten horor, genrenya tuh di desa Daranggo. Nah awalnya tuh cuman settingan ya, pertama mereka tuh kayak pengen cuman nyari viewers lah ya, tapi ternyata malah ketemu hantu beneran.
0: Jadi kenyataan malahan. Berarti ini semi horor komedi juga.
3: Horor komedi, tapi horornya mungkin apa ya, horor
1: ini cuma horor banget.
3: Iya.
1: Karena ngegelitik perut.
0: Namanya juga ini Warkop DKI ya. Horor banget tuh Warkop DKI.
1: Iya, dan dari situlah akhirnya adalah kekacauan-kekacauan ya teman Pro 2. Jadi ya film ini memang perpaduan dari komedi khas dari Warkop DKI yang suasananya dibikin horor gitu ya. Dan film ini intinya lucu banget sih, pasti lucu, seru, dan bakal menegangkan banget.
3: Kalau lagi cari tontonan yang ringan, apalagi sekarang kan libur, yang pengen cari tontonan yang gak berat-berat gitu ya, pengen refreshing, nah ini cocok banget buat ditonton bareng keluarga, apalagi buat apa ya, untuk nostalgia sama Warkop DKI gitu.
0: Nah tadi kan kita udah ngejelasin film-film yang psikologi, terus juga ini yang komedi. Kali ini adalah rekomendasi film kartun ya, bisa dibilang ya, apalagi buat Tama Pro 2 yang mungkin udah kangen banget sama tingkah absurd para Minion. Ini ada kabar baik nih Tama Pro 2. Karena di tahun ini, yaitu di tanggal 30 Juni kemarin, Minions itu baru mengeluarkan film yang berjudul Minions and Monsters. Nah jadi singkatnya sih, film kali ini nih mengikuti petualangan dua Minion yang dari suku baru yang sedang mencari majikan jahat untuk mereka layani. Ini kenapa majikan jahat majikan gitu jahat.
1: Kayak Gru ya.
0: Iya.
1: Karena memang konsepnya gitu gak sih? Mereka tuh sebenarnya penjahat, tapi karena mungkin film anak-anak ya, jadi ada komedi.
0: Tapi kenapa harus ada majikan ya? Padahal mereka sendiri banyak ya.
3: Iya benar.
0: Ya udahlah ya. Jadi kalau misalkan di film kali ini, mereka itu tuh perjalanannya di era Hollywood 1920-an lah gitu. Jadi awalnya itu tuh mereka menikmati kehidupan yang serba mewah, tapi karena cuman bisa berbicara dengan bahasa Minion itu, berana itu. Popularitas mereka itu tuh perlahan kayak meredup gitulah. Nah di tengah kebingungan itu, mereka tuh menemukan sebuah buku mantra dan punya ide untuk membuat sebuah film monster yang paling spektakuler gitu. Jadi intinya mereka tuh kayak pengen membuat film monster, tapi beneran pengen pakai monster gitu loh. Bukan kayak
1: gak mau bohong-bohongan gitu banget sih.
0: Kayak sampai memanggil monster sungguhan tuh menurut gue aneh deh. Dan ya akhirnya chaos ya. Kalian tahulah Minions seperti apa ya.
1: Justru itu sih yang serunya ya, karena kan Minions tuh suka banyak apa ya, adegan-adegan yang tidak terduga.
0: Jadi kalau misalkan buat Tama Pro 2 yang emang lagi kangen banget sama tingkah-tingkah absurdnya Minions ya, mungkin bisa ajak teman atau keluarga atau siapapun, teman-teman terdekat kalian buat nonton Minions sekarang, karena baru banget fresh from the oven kemarin baru tayang.
3: Keren banget ya. Jadi itu banyak banget pilihan-pilihan film buat teman Pro 2 tonton ya, kan. Kalau lagi pengen nonton yang deg-degan atau horor ya tadi apa obsession. Yang banyak plot, bisa Obsession. Bisa jadi pilihan.
0: Jadi kira-kira apa nih pilihan film teman Pro 2 buat nemenin weekend kalian? Bisa kasih tahu kita di WhatsApp kita di 081799295925
1: atau di Instagram kita di @pro2pdl.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari salah satu platform musik terkenal, ya, lewat laporan tahunan Loud and Clear Indonesia 2026. Platform ini mengungkapkan bahwa musik Indonesia masih mendominasi pendengar di dalam negeri dan semakin diminati di berbagai negara. Sepanjang 2025, sekitar 80% lagu di tangga lagu Daily Top 50 Indonesia berasal dari musisi lokal. Lagu-lagu Indonesia juga diputar lebih dari 6,3 miliar kali dengan pendengar yang terus bertambah di berbagai negara. Tak hanya itu, royalti musisi Indonesia meningkat lebih dari 16% dibanding tahun sebelumnya. Menariknya, lebih dari 60% royalti tersebut justru berasal dari pendengar di luar negeri. Itu tadi Flash Info dari Bunga Syafira. Untuk informasi lainnya bisa kalian kunjungi rri.co.id atau Indonesia atau media sosial kita @pro2bdl.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Hai guys, aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
2: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Ya, Lang Pro 2, akhirnya kita masuk ke segmen Behind the Scenes. Setelah kita berunding ya, kira-kira kita mau memparodikan scene apa nih yang ikonik gitu. Yes. Tapi akhirnya scene yang ikonik jatuh terpada Minion. Sebenarnya agak males. Jujur.
1: Ya, karena harus jadi kayak apa ya, kayak Minion ya.
0: Iya, kayak
1: nyanyi-nyanyi freak kayak Minion gitu.
0: Nyanyi-nyanyi freak itu maksudnya kayak mana itu, nyanyi-nyanyi freak gitu ya. Tapi ya, seperti itulah tahun berdua. Jadi kita mau memparodikan scene Minions, tapi bukan Minions, kayak mana ngomongnya ya?
1: Apa?
0: Bahasanya tuh bukan bahasa Minion, kita menggunakan bahasa kita.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kita remake ya. Mm-mm. Jadi ceritanya itu kayak mana nanti, Lai?
2: Jadi nanti kayak kita bakal kehilangan sesuatu.
0: Kehilangan pisang.
1: Okay.
2: Kita cari pelakunya siapa nih yang mencuri.
0: Iya, terus okay. lanjut. Tiba-tiba gitu. Iya, lanjut.
1: Mencuri apa tadi? Pisangnya hilang.
2: Jadi mulai aja parodinya sekarang.
0: Enggak. Oh, jadi cuman gitu doang kita. Jadi intinya kita bergabung terus tiba-tiba pisangnya tuh hilang. Oke deh, tapi kayaknya jangan sekarang enggak sih.
1: Biar teman Pro 2 pada penasaran kali ya.
0: Intinya kita udah request ya. Apa namanya? Kita udah ngasih tahu ke teman Pro 2 kalau kita tuh bakal ngeparodiin film apa. Tapi sekarang kita pengen ngomongin tentang behind the scenes sebuah film.
1: Film apa tuh?
0: Jadi behind the scene kita ada di film Warkop DKI, yaitu Viralindo.
2: Okay.
0: Kita mau ngebahas, kita pengen mengulik-ulik lah cerita tentang
1: ada
0: ini.
1: Ada apa sih di balik film Warkop DKI Viralindo ini?
0: Nah,
1: karena kan tadi kita udah sempat rekomendasiin juga ya di watchlist itu. Jadi kali ini kita akan ngebahas behind the scenes-nya. Jadi tahu gak sih itu Pro 2 gitu kan? Karena film ini kan sebuah film yang legendaris banget ya.
0: Bener.
1: Dan bukan cuma ceritanya aja, tapi ternyata proses pembuatan filmnya ini sangat amat wah banget gitu. Jadi kita intip ya teman Pro 2, kenapa film dari Warkop DKI ini wah banget gitu. Karena kenapa nih? Coba kasih tahu deh, Laila deh, tahu deh ke teman Pro 2.
2: Karena prosesnya itu wah kan tadi kan dibilang kan.
1: Kenapa?
2: Karena prosesnya itu memakan waktu yang cukup lama. Gitu kan. Selain cukup lama jadi cukup lamanya itu 2 tahun.
1: Oke.
2: Kenapa 2 tahun nih? Karena biar humor khas Warkopnya itu tetap terasa. Karena kan ini sebenarnya remake-an yang dulu ke sekarang kan.
1: Oke.
2: Jadi biar kayak penonton yang dulu itu merasakan hal yang orangnya sekarang merasakan hal yang dulu gitu kan.
0: Iya, lu jangan gugup gitu dong. Gue yang dengerin juga jadi gugup.
1: Vibes-nya tetap ada gitu ya.
0: Iya. Tetap ngelucunya tuh tetap ngelucu Warkop gitu. Terus mungkin yang kedua, film ini nih menghadirkan suatu yang berbeda gitulah daripada film-film sebelumnya. Karena ini nih melibatkan 2 penulis asal Thailand.
2: Oh, jauh ya.
0: Mikir gak sih kayak penulis Thailand ini nih ngenulis skrip buat Warkop DKI.
1: Film
0: ini kan
1: Indonesia.
0: Film Indonesia banget Indonesia gitu banget. Dan ternyata kolaborasi ini dilakukan untuk menghadirkan gaya komedi yang emang biar lebih segar gitulah, tanpa menghilangkan ciri khas humor Warkop yang emang sudah melekat lah sejak dulu gitu.
1: Iya, lebih fresh gitu ya.
0: Oke,
1: dan fun fact-nya juga nih teman Pro 2, karena kan Warkop DKI ini kan cerita tentang 3 serangkaian yang legendaris ya kan. Ada Indro, Dono, dan Kasino. Nah, yang kebetulan nih Indro Warkop ini juga ikut terlibat langsung nih dalam proses produksi film ini sebagai ya sosok yang mengawali lah film ini gitu. Dan juga yang pasti kehadirannya di film ini jadi bentuk penghormatan lah terhadap warisan Warkop DKI. Sekaligus memastikan nuansa komedinya ini tetap kerasa autentik gitu loh. Jadi walaupun dibawakan atau di remake lagi sama generasi yang lebih muda atau aktor yang baru gitu.
0: Karena
1: kan memang Indro ini juga pemain utamanya ya dari dulu. Jadi menurut gue wajar banget kalau dia terlibat dalam pembuatan film ini.
2: Support ya. Support
0: jatuhnya banget. Kayak abang-abang organisasi deh ya. Iya kan.
2: Abang dulu deh,
0: enggak.
2: Dan ya yang terakhir, proses syutingnya itu tuh
1: Kenapa nih proses syutingnya?
2: Juga punya tantangan tersendiri gitu. Ada beberapa adegan yang harus diulang berkali-kali karena cuacanya itu yang berubah-ubah kan. Terus tuh banyak banget warga yang penasaran sampai memadati lokasi gitu, kayak ngerusuhin lokasi syutingnya.
1: Kepo ya, kepo
2: banget. Gue yang pernah merasakan sih bete.
1: Siap izin senior nih.
2: Enggak bercanda loh, bercanda
1: lo ya.
2: Nah, tapi Tom Pro 2 meski begitu ya, para pemain dan kru itu tetap menjalani proses produksi dengan semangat demi menghasilkan film komedi yang menghibur untuk Tom Pro 2 semua.
1: Yes. Karena pasti ada banyak tantangan lah ya setiap karya yang dibuat. Itu tuh kalau di Warkop DKI sendiri ya cuacanya berubah-ubah yang pasti ya. Jadi agak menghambat proses produksi syutingnya gitu. Tapi kalau dilihat dari proses pembuatannya nih, Warkop DKI Viral Dong ini nunjukin kalau membuat film komedi tuh ternyata gak sesederhana ngebuat orang tertawa.
2: Iya kan? Benar banget.
1: Ngebuat orang tertawa tuh kan emang sederhana ya. Tapi ngebuat filmnya gak semudah itu guys.
3: Iya gitu. Bahkan sampai collab sama penulis-penulis dari Thailand. Terus juga butuh waktu yang lama banget ya ternyata nomor 2 tahun loh untuk nulis film ini.
1: Karena lintas negara ya kalau maksudnya.
0: Jadi menurut gue ini rekomendasi banget sih buat teman Pro 2 yang emang lagi nyari suasana-suasana yang fun. Apalagi kalau misalkan teman Pro 2 ngikutin banget Warkop DKI dari awal. Kok dari awal? Gak dari mungkin awal. Dong ya. Ini gak gengsi banget loh dari awal. Ini mungkin mama-mamanya atau keluarganya
1: yang mau nostalgia ya. Dengan film-film zaman dulu gitu kan.
0: Sekalian kita mendekat kepada keluarga. Itu gitu nih teman Pro 2. Iya, mumpung masih tayang juga ya gak sih?
3: Itulah behind the scene dari film Warkop DKI Viralin Dong. Dan nanti kita juga bakal parodiin yang udah kita spill-spill tadi ya.
0: Jadi
3: tetap kita terus cuma di Movie Zone.
0: Mood on, movie on.

0: Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Kembali.

0: Ya Tamu Pro 2, barusan kamu mendengarkan lagu Lebih Dari by Adera. Ya, ini suara gue masuk. Halo, halo.
1: Aman.
0: Masuk ya. Soalnya gue kayak agak enggak denger gitu, tapi aman lah ya.
1: Aman.
0: Nah, Tamu Pro 2, akhirnya kita masuk ke segmen yang sudah kita tunggu-tunggu, yang udah ada banyak spoilerannya banget ya.
2: Itu?
0: Akhirnya kita masuk ke segmen Off-Script.
3: Off-Script.
0: Iya,
1: kita balik lagi ya.
0: Kita balik lagi ya, Tamu Pro 2.
2: Cewek mantep ini balik lagi.
0: Dan sepertinya kalau misalkan mau off script nih kurang mantep gitu.
2: Jadi apa?
0: Kemantepan itu kurang gitu.
2: Setelah
1: minus ya.
0: Setelah gue baca script kita,
2: kayaknya nggak apa-apa lah.
0: Kayaknya ya udah deh, nggak apa-apa.
2: Berkurang sedikit lah kemantepannya.
0: Kita akan menghargai script writer kita pada hari ini loh. Gitu.
2: Shout out buat script writer kita.
0: Iya. Jadi di sini sih udah ada sinopsisnya kalau kita tuh bakal ngeparodi ini tuh seperti apa. Coba boleh dibacain dulu Layla.
1: Nah, jadi kita tuh bakal
2: bakal
1: ngeparodiin apa namanya, banananya yang hilang, banana kesayangan para minion sih.
0: Oh, jadi yang, kita jadi minion-minionnya gitu ya.
1: Iya, makanya tadi katanya kan apa, aura kemantepan kita nih berkurang kan karena kita
0: jadi minion gitu. Terus
2: gimana nih?
1: Terus tuh kayak kira-kira bakal sekacau apa kan seorang minions yang ngebawa pisang kemana-mana tiba-tiba hilang.
0: Oke. Jadi intinya kita tuh semuanya empat-empatnya ini nih minion ya.
1: Yeah.
0: Empat-empatnya jadi minion. Abis itu nanti kita kehilangan banana. Yeah. Abis itu entah siapa yang mencurinya, kita cari nanti, ya. Oke, aman ya semuanya ya.
2: Aman.
0: Udah tahu ya sebenarnya bakal gimana. Oke, rolling action.
4: Guys, gawat banget.
0: Kenapa? Guru marah ya?
4: Bukan.
0: Kenapa?
2: Laboratoriumnya meledak.
4: Bukan.
0: Terus apa?
4: Banana kita hilang.
0: Oh no. Eh, sebentar. Ini beneran harus nyanyi nih banana-banana. Boleh dicoba deh ya. Oke, satu, dua, tiga.
5: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba
0: Oke, setelah nyanyi itu, gue dengan nonchalantnya langsung bilang, tenang-tenang, kita cari siapa pencurinya.
2: Tapi kayaknya gue curiga deh, kayaknya jangan-jangan Najel gak sih?
0: Najel lah.
2: Kenapa gue?
0: Ya soalnya
2: lo gak sih? Paling suka makan aja.
0: Fitnah nih, kan gue cuma sering loper doang. Belum tentu gue pencurinya.
1: Oh yaudah, kita cari ya petunjuknya ya. Siapa yang mencuri.
0: Gue mencari. Oh, aku nemu kulit pisang guys.
1: Mana?
0: Eh, ternyata kaos kaki kuning.
2: Eh, aku nemu nih, ada jejak kaki.
0: Mana?
2: Eh, tapi ternyata jejak kaki aku sendiri, deng.
0: Yeah.
1: Jadi siapa ya yang ngambil banana?
2: Jangan-jangan ya, manusia.
0: Manusia?
2: Oh.
0: Eh, bentar-bentar guys. Itu kenapa ya Najel sembunyi-sembunyi?
2: Najel, buka tangan lo.
0: Gak mau.
2: Buka.
1: Jadi ya, kamu nih yang ngambil?
2: Aku cuma nitip doang di kampung, terus lupa.
0: Panik
2: setengah mati gara-gara kamu.
0: Maaf.
1: Udah deh, daripada ribut-ribut ya. Mending kita makan aja pisangnya bareng-bareng ya.
0: Setuju.
2: Banana untuk semua.
0: Ini kita kayak sebenarnya off script-nya kurang nges gitu.
1: kurang minion
0: gitu. Tapi kalau misalkan mau kita minion kan kita malu gitu.
2: Iya, ya. Nanti aura cewek mantap kita jadi kurang.
0: Iya.
1: Ini enggak terlalu kurang sih kali ini.
2: Aura Ane cewek mantapnya berkurang tapi jadi pikimi.
0: Oh, jujur.
1: Aku pengen ngomong tapi gimana?
2: Bercanda ya.
0: Tapi ya oke sih ini ya, ternyata dari tadi yang kita curigai, ya benar itu orangnya. Ternyata selama ini Najla yang diam-diam menyembunyikan sang pisang. Iya.
2: Namanya juga pelupa ya teman berdua ya.
1: Tapi emang iya lu suka makan ya?
2: Jujur gue suka banget sih.
1: Pisang?
2: Pisang suka? Jujur lah, gue suka banget sama pisang.
0: Oh, oke.
2: Eh gak salah sih kita nuduh dia ya,
1: iya.
2: Karena lu suka pisang ternyata.
5: tuh kun, paling dia makanin aja tuh kun.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: time for Flash Info.
1: Yeay teman Pro 2, Flash Info kali ini hadir dengan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung besok dalam lanjutan babak 32 besar. Laga pertama akan dimulai pukul 02 WIB yang mempertemukan Spanyol melawan Austria. Selanjutnya, pada pukul 06 WIB, Portugal akan berhadapan dengan Kroasia dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit nih teman Pro 2. Sementara itu, pertandingan terakhir dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB, yaitu Swiss yang akan menghadapi Aljazair untuk memperebutkan satu tiket menuju babak 16 besar. Ketiga pertandingan tersebut menjadi laga krusial karena tim yang berhasil meraih kemenangan akan melangkah ke babak berikutnya. Sementara, tim yang kalah harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruan pertandingan besok. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Nesya Nyalingga. Untuk informasi menarik lainnya kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.

0: Nesya dan juga ada Kade. Dan terakhir dari kita,
1: let's divide, share, and express your wellness only with Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produa RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali

0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Jaga malam. 9.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Sampai dengan jam 11, Gibran Lukas teman kamu semua di malam hari ini. Jadi keep on tuning terus di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Selamat malam untuk teman Pro 2 semua di malam hari ini. Barengan Gabriel Lukas lagi nih ya. Nemenin kamu sampai dengan jam 11 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Nemenin kamu untuk cerita atau mungkin juga butuh gitu ya didengar ceritanya gitu teman Pro 2. Apalagi untuk kamu semua yang mungkin lagi ngalamin fase yang kayaknya sebenarnya kontradiktif gitu ya. Karena kalau ngomongin tentang perasaan manusia gitu ya, itu kan banyak banget layernya. Dan mungkin aja lu masih ada di tahap-tahap untuk memaafkan sesuatu gitu ya teman Pro 2. Udah mulai terima akan sesuatu itu terjadi, tapi masih belum bisa juga untuk maafin orangnya gitu ya. Masih belum paham betul gitu ya motif yang ada gitu ya, yang terjadi atau yang mungkin jadi keputusan dia gitu ya untuk nyakitin lo gitu teman Pro 2. Dan kalau misalnya pernah ada di fase ini atau mungkin sekarang lagi ada di fase ini gitu ya, udah mulai nerima tapi masih belum bisa maafin ya, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2wdl. Nanti Lukas bakal bacain dan dengerin cerita-cerita teman Pro 2 semua. Jadi keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: Salah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: 92,5 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung. Teman.

Kamu sih dengerin Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Barusan aja kamu dengerin lagunya 5 Seconds of Summer ya, yeah. Lie to Me. Mungkin perasaan dibohongin sama seseorang itu jadi perasaan yang paling menyebalkan ketika kita menjalani hidup sebagai manusia ya, menurut gue. Meskipun kalau gue sih entah kenapa ya, gue kayak punya pemahaman bahwa kalau misalnya ada orang yang mungkin berbohong sama gue, itu gak pernah rugi di gue gitu loh. Tapi dia sendiri, orang itu sendiri yang rugi gitu. Karena dia nantinya juga bakalan menghadapi apa ya, realitanya gitu, atau menghadapi konsekuensinya gitu kan. Dan selama tidak mengganggu terlalu dalam hidup gue gitu ya, dengan kebohongan deh, ya udahlah. Lepas aja gitu ya. Meskipun mungkin ada juga beberapa teman Pro 2 yang kayaknya sulit gitu ya untuk menerima bahwa dirinya itu dibohongin gitu ya. Dan gak masalah juga, apalagi kalau misalnya sampai di titik lu tuh mungkin dendam atau kecewa yang dalam gitu ya, sakit hati bahkan gitu. Dan hal-hal ini kan yang selalu kita pelajari gitu ya sebagai manusia, untuk bisa diterima gitu ya, atau bisa lebih lega lagi nantinya, bisa mereda gitu ya perasaannya. Cuman tetap aja, mungkin aja di beberapa teman Pro 2 gitu ya, ketika lo udah mulai gitu untuk menerima satu kejadian atau satu kebohongan mungkin ya, tapi masih belum bisa maafin orangnya gitu ya, masih belum bisa maafin keadaannya dan segala macem. Boleh diceritain di malam hari ini, WhatsApp aja 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl ya. Untuk teman Pro 2 di malam hari ini yang mungkin gak mau disebutin namanya, supaya ceritanya lebih nyaman, boleh banget ya, gak masalah juga gitu ya, untuk lo bisa cerita di malam hari ini. Ya udah masuk, ini datang dari 0896 3281 sekian sekian sekian sekian sekian. Dia bilang pernah sih Kak, dulu waktu kuliah gue di underestimate sama teman sekelompok gue sendiri. Meskipun itu sebenarnya jadi hal yang receh, tapi entah kenapa masih sakit hati sampai sekarang. Udah mulai menerima karena udah dewasa juga. Cuman setiap ketemu orangnya, terus ada tanda kurung, by the way kita entah kenapa jadi satu kantor. Ya Allah, semesta lucu banget ya. By the way kita satu kantor. Ketika ngeliat orangnya, ya gue cuman bisa nginget momen itu aja. Semoga sih bisa, apa nih? Oh, semoga sih bisa memaafkan dia ya di masa yang mendatang gitu. Oke. Okay. Aduh, tapi at least lu punya pemahaman gitu ya bahwa ketika mulai dewasa ada beberapa hal yang harus put it behind, dan memang butuh waktu juga, gak masalah juga gitu ya untuk lu take your time gitu untuk hal itu ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 di malam hari ini mau ikutan gabung juga untuk cerita, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Ada requestan lagu dari Rafika ya di 0857 6936 sekian sekian sekian sekian sekian. Dia mau request lagunya Eleanor Whisper, Lalu Biru. Keep on tuning di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

Pernah gak ngalamin fase ini teman Pro 2? Lu akhirnya malah jadi sebel gitu sama diri lu sendiri karena pernah bikin diri lu jatuh cinta sama seseorang gitu ya. Dan ini mungkin juga datang karena bukan 100% salah lu gitu ya. Cuman karena apa ya, untuk menyalahkan dia aja lu tuh udah males gitu ya. Mungkin saking sebelnya atau saking pengalamannya itu gak enak banget gitu ya sama dia. Akhirnya lu kayak, yaudahlah gue nyalahin diri sendiri aja lah daripada nyalahin orang itu gitu ya. Bahkan ngomong tentang namanya aja udah gak sudi lagi gitu ya. Di malam ini teman Pro 2, Gabriel Lukas ngajak kamu ya, atau lu gitu ya teman Pro 2 ya, untuk cerita tentang udah mulai bisa terima tapi masih belum bisa maafin. Kalau misalnya punya pengalaman ini atau mungkin sekarang lagi ngalamin gitu ya, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kalau misalnya nggak mau disebutin ya namanya ataupun NIK-nya, NIP-nya, dan hal-hal lainnya boleh banget gitu ya, tinggal kasih disclaimer aja supaya nggak disebutin gitu teman Pro 2. Dan di malam hari ini pastinya bisa WhatsApp kita atau langsung aja di Instagram kita juga, jangan lupa di follow ya. Udah masuk di malam hari ini tuh datang dari 0821 8362 sekian. Hai kak, sebenarnya sih udah bisa maafin juga, cuman pengen cerita aja. Ya berarti belum terlalu, masih seperempat lagi tuh berarti ya. Dia bilang waktu itu aku pernah dimarahin sama dosenku sampai keluar kata-kata yang gak seharusnya gitu untuk dikeluarin oleh seorang dosen, orang yang berpendidikan. Kayaknya aku gak mau sebutin di sini, tapi intinya sejak dari saat itu aku pengen berubah jadi orang yang lebih baik lagi, jadi orang yang bisa ngebuktiin bahwa kata-kata dia tuh salah. Tapi kadang-kadang motivasi, ada banyak hal-hal aneh gitu yang bisa memotivasi kita, bahkan dari rasa sakit hati pun bisa memotivasi gitu ya. Look at the bright side-nya, ternyata perasaan yang harusnya jadi benci itu bisa lo ubah gitu ya, jadi sesuatu hal yang positif gitu. Mungkin langkah selanjutnya adalah ketika lo udah apa ya, mendapatkan keuntungan tanda kutip gitu ya dari hal ini, dan lo juga udah getting better anyway, maka langkah selanjutnya adalah mulai mencoba melepaskan satu persatu gitu ya cengkeramannya, cengkeraman dendamnya, ya kan, bisa mulai meluruhkan gitu perasaan-perasaan yang apa ya, yang masih ganjel gitu di hati lo gitu ya. Sulit memang untuk dapetin kata maaf dari orang yang mungkin gak sadar bahwa dia salah gitu, tapi setidaknya lo bisa memaafkan diri lo untuk bisa memaafkan orang lain. Lo dapet konsepnya kan ya teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 lainnya pengen ikutan gabung untuk ceritain tentang pengalaman bahwa lo tuh udah mulai bisa nerima satu kejadian, satu perlakuan, tapi masih belum bisa maafin, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl.

kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak

Kamu sih dengerin Pro 2 Radio Kampung, teman terbaik kamu barengan di Blukas di Jaga Malam, cerita penutup hari malam ini teman Pro 2 ya. Masih ada beberapa cerita, satu cerita to be specific gitu ya untuk Lukas bacain di malam hari ini. Tentang sulit gitu ya untuk memaafkan seseorang, mungkin. Karena mungkin lu ada di fase udah mulai mencoba untuk menerima satu keadaan, seseorang atau mungkin satu kejadian gitu ya. Tapi sebenarnya masih belum bisa maafin orang yang terlibat di dalamnya. Boleh langsung aja ceritain gitu ya teman Pro 2, 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini 0858 32 33 sekian. Dia bilang no name please kata dia. Oke. Okay. Really grateful that I learned how to distance myself from people who weren't good for me. Aku sering banget maklumin sikap orang-orang, bertahan dan mikir bakal berubah, tapi ternyata gak semua orang bisa dipertahanin. Turns out, letting go isn't always about losing someone. It's about choosing yourself sih. Karena menurut aku, ketenangan batin lebih berharga, dan sejujurnya that's probably the best change I've ever made. Asik. Bener, jangan pernah, apa ya, membuat diri lu tuh jadi opsi, karena dia yang harusnya jadi orang yang memilih sesuatu gitu. Dan kalau misalnya ketika lu ada di mungkin hubungan atau mungkin bahkan asmara gitu ya, di hubungan asmara mungkin atau di hubungan pertemanan segala macam, lu ngerasanya jadi orang yang selalu gak dapat benefit atau mungkin malah dirugikan atau bahkan diingkari ya, mungkin diselingkuhin dan segala macam, dicurangin gitu ya, itu kan pada akhirnya what you have to do is choose yourself gitu. Benar juga tadi gitu ya, dan gue rasa sih gak ada masalah gitu loh untuk letting someone go, karena mungkin aja memang they're not meant to be longer gitu ya, dari masa yang udah ditakdirkan gitu ya. Mungkin mereka cuma bisa jadi pelajaran atau jadi tamparan ya kadang-kadang ya. Dan ya kadang-kadang juga mungkin dari beberapa teman Pro 2 susah banget gitu ya untuk memaafkan seseorang. Dan gue paham banget karena gue pun begitu. Susah banget untuk maafin seseorang gitu ya. Tapi gue selalu percaya sih kayaknya maaf itu bukan hal yang dipaksakan, tapi itu akan jadi hal yang terlepas dari cengkeraman kita, kayak ketika kita lagi memegang sesuatu saat lagi bersiap untuk tidur, terus ketika lu mungkin udah ada di fase mulai rapid eye movement dan segala macem lah itu ya, lama-lama kan cengkeramannya jadi terlepas gitu kan. Dan ya semoga aja tuh bisa jadi hal yang melegakan juga untuk teman Pro 2 semua. Oke, yaudah waktunya Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua, karena udah jam 11 juga anyway. Waktunya teman Pro 2 tidur ya, beristirahat, atau justru malah melanjutkan aktivitasnya ya. Waktunya Lukas pamit. Terakhir Lukas, let's have a cheer and express your willingness all with Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Radio Bandung Lampung. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Iya sayang.
1: Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum?
0: Besok jangan lupa ya dikumpulin.
1: Besok kan masuk pagi.
0: Ya.

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat malam teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Rabu, tanggal 1, bulan Juli tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Manu Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gilbert Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Manu Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Banjar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026. Dari studio, Anggala Besa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Angga Labesa akan menyampaikan deretan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Prodo RRI Bandar Lampung pada hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Juli tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar Y Sorcer angkatan ke-26 dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Malamnya, jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengarkan terus 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Valdi, Valdi, Valdi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
5: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik, terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
0: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema memahami takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga nggak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi ini. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu tugasnya.
2: Teman terbaik kamu.

0: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Mengingat lagi semua yang kulihat.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: Kesehatan Pagi dengan tema Sifat Aneh Manusia oleh Ustadz Adi Dayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: Satu Menit dengan tema Sediakan Waktu untuk Surga Kita oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan, benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi alkemis dan berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar. Untuk surga antum. Antum itu diberikan 7 hari sepekan. 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Banyakkan pada diri Anda dari 24 jam itu berapa untuk akhirat Anda? Ayo, pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat Anda sudah tambah belum? Quran Anda, sholat Anda.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cekurannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin halaqah Quran. Di Semarang ada berapa hafidz di setiap tempat?

0: Tanggola, Broadway dari Bandar Lampung, teman Gola Kamera. Good morning Canada time.
1: Teman Gola Kamera. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 perjuara Bener Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Anggala Besa, teman Pro 2, nemenin kamu cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2, pagi hari ini ada Anggala Besa yang nemenin kamu dengan berbagai informasi yang tentunya sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kamu sedang mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari di hari Kamis, semoga kamu sudah makan makanan yang manis. Aduh, gue cekukan. Teman Pro 2, tentunya pagi hari ini Angga bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tapi pagi-pagi sepertinya kita harus dengerin Indo Black Magic dulu ya. Jangan main ilmu hitam, tapi dengerin aja ya. Ini dia Jebung dan Bass Boy, Indo Black Magic.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.

0: Oi. Lagi ngapain sih? Scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

92,5 Pro 2 RM Lampung, teman terbaik kamu. Dua pesepak bola muda asal Lampung, teman Pro 2, Komang Arya Ganes Naraya dan juga Dimas Syafi Sumantri ini mendapat kesempatan memperkuat Garuda Muda Indonesia pada ajang AFC Football Turnamen 2026 di Hanoi, Vietnam, teman Pro 2. Wow. Keberhasilan keduanya menjadi bagian dari skuad nasional usia muda yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Lampung. Pencapaian itu juga menunjukkan potensi atlet muda di era mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Sebelum bertolak ke Vietnam, tim Garuda Muda Indonesia ini dijadwalkan mengikuti agenda pelepasan resmi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Wow, lancar-lancar ya teman Pro 2 ya. Semoga aja ini menjadi salah satu kebanggaan Lampung dan juga membuahkan hasil yang maksimal. Amin.